0: Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat prosesnya menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak makan ke nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monitor aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
4: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.

0: Sebagai infrastruktur ekonomi desa, berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
2: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
1: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
3: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
1: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut. penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
10: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
10: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
11: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
10: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
12: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
10: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
13: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
8: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
14: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
15: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang. di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendadak goyang ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Maluku pagi ini. Anda tadi sudah ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Semoga saja informasi-informasi tadi bermanfaat untuk semua. Dan tentu kami hadir di menyapa Anda dengan beragam informasi menarik ya. Untuk Anda juga kami undang di line telepon, WhatsApp, atau juga live chat RRI Digital. Dan Anda bisa berkomentar di live TikTok, live TikTok Pro 1 RRI Ambon ya. Anda bisa meninggalkan catatan Anda di situ terkait dengan info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau juga informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Satu informasi berikut, pendengar, ini terkait dengan Piala Dunia yang mana peluit panjang sudah dibunyikan begitu. Artinya Piala Dunia 2026 resmi selesai. Udah lama juga sih sebenarnya ya. Tapi sih tenang pendengar, dramanya tuh belum bubar loh. Ini masih ada panas-panas juga ya antara para fans. Dan pendengar, kenapa saya bilang dramanya belum bubar? Karena setelah trofi terangkat, sekarang tuh giliran yang panas adalah bursa transfer musim panas Eropa. Ya siap-siap aja sih, dompet klub-klub Sultan itu bakal kembali menjerit gitu loh. Performa keren para pemain selama Piala Dunia tuh langsung bikin para pemandu bakat, yang pasti mereka tuh kerja lembur ya. Apalagi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sukses bikin banyak mata melirik para pemain-pemain mereka begitu ya. Dan kabarnya nih pendengar, pemain-pemain muda dari kawasan CONCACAF itu sekarang lagi jadi rebutan klub-klub elit. Siapa ya kira-kira mereka? Jadi mulai dari Premier Serie A Italia, semua tuh antre cari apa? Yang pasti cari amunisi baru lah ya. Dan yang paling ramai dibahas itu datang dari timnas Amerika Serikat nih. Penyerang tajam Volarin Balogun lagi jadi nama panas di bursa transfer. Striker milik Amerika Serikat Monaco itu disebut-sebut sedang dipantau serius oleh Arsenal dan Chelsea yang ya sama-sama lagi berburu mesin gol baru. Ternyata tidak cuman Balogun ya. Gelandang pekerja keras Winston juga kembali mencuri perhatian nih pendengar. Penampilannya yang konsisten selama Piala Dunia tuh bikin beberapa klub Inggris mulai pasang radar. Gimana dengan Anda? Radarnya udah kepasang belum? Kita geser ke Kanada, ada juga nama Jacob Savelberg yang mendadak jadi buah bibir. Winger lincah ini tuh ya disebut sebagai salah satu kejutan terbesar di turnamen. Hasilnya, ada yang tahu? Rumornya itu mulai diincar klub-klub Bundesliga Jerman ya. Dan satu lagi yang tidak kalah menarik nih pendengar, gelandang muda Ismail Kone. Ya kan? Permainannya tuh yang tenang, dia juga cerdas, mengatur tempo. Ya tentunya lah bikin sejumlah klub Serie A Italia itu dikabarkan siap bergerak untuk mengamankan tanda tangannya. Kalau dia gak mau, saya tanda tangan aja deh, gimana? Setuju kan? Nah, mendengar pertanyaannya sekarang tuh siapa sih yang bakal benar-benar pindah? Dan siapa yang ya cuma jadi langganan rumor setiap musim transfer. Yang jelas, Piala Dunia memang sudah selesai, tapi pertandingan sesungguhnya itu buat para agen, direktur olahraga, dan klub-klub besar ya, baru saja dimulai. Pantengin terus mendengar update bursa transfer, karena biasanya tuh transfer yang paling mengejutkan justru datang dari semua orang tuh lagi lengah.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat

0: ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Itulah lagu dari Adrian Khalif, 1001 kali ya. Aduh, katanya hubungan yang sehat itu bukan yang tidak pernah bertengkar ya, tapi yang selalu punya jalan untuk saling kembali memahami. Ah, seru juga. Nah pendengar, kalau ada yang bilang kita sudah ribuan kali berbeda pendapat, mungkin jawabannya bukan menyerah, tapi belajar memperbaiki. Ya, lagu terbaru dari Adrian Khalif ini tuh mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang penuh tarik ulur. Ya, bukan hanya soal pasangan, tapi juga sahabat dan keluarga ya. Yang mana lagu ini dirilis pada Mei 2026. 2001 kali mengajak kita melihat bahwa konflik bisa jadi bagian dari perjalanan. Ya, selama masih ada niat untuk apa? Ya, untuk saling melengkapi lah ya. Lagu berikut ini saya tawarkan dari Nyoman Paul featuring Andi Rianto.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Pendekar lagu yang indah selalu punya cara ya untuk mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan akan punya cerita dan setiap akhir selalu membawa awal yang baru. Nah, kalau di dunia sepak bola, suasana itu juga lagi terasa banget ya. Euforia Piala Dunia 2026 memang sudah berakhir. Sorak-sorai stadion mulai mereda. Trofi juga sudah menemukan pemiliknya nih, dan para pemain kembali ke klub masing-masing. Tapi tadi sudah disampaikan di awal, jangan buru-buru pindah channel, karena justru setelah peluit akhir dibunyikan itu drama baru dimulai. Loh kok drama baru dimulai sih? Iya, karena kali ini tuh bukan soal adu strategi di lapangan, melainkan adu cepat di meja negosiasi. Bursa transfer musim panas Eropa itu resmi memanas ya. Sudah tahu dong tadi di informasi awal, klub-klub raksasa itu mulai berburu bintang baru, dan para pemain yang bersinar di Piala Dunia kini jadi incaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Rosato Kendal, informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar. Kalau kita biasanya ya dengar kata biaya administrasi, ya langsung terlintas di kepala pasti, waduh, ini keluar uang lagi nih, ya kan? Kali ini tuh justru ada kabar yang bikin senyum para musisi dan pencipta lagu. Karena sekarang itu ada layanan yang tarifnya 0 rupiah. Iya, gratis. Pemerintah itu melalui peraturan pemerintah resmi melakukan ya penyesuaian jenis dan juga tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Ya tujuannya sih sederhana, supaya layanan hukum itu makin mudah diakses, lebih efisien dan juga semakin ramah untuk masyarakat. Nah, salah satu kebijakan yang paling menarik perhatian itu adalah tarif 0 rupiah untuk layanan pencatatan hak cipta lagu atau musik. Waduh, semangat bener ini. Jadi harus segera mungkin ya Anda untuk mendaftar hak Anda. Artinya nih gitu ya, para pencipta lagu itu bisa mendaftarkan karya Anda tanpa dikenakan biaya pencatatan. Jadi harapannya ya semakin banyak karya anak bangsa yang terlindungi secara hukum, sehingga urusan kepemilikan karya, perlindungan hak cipta, hingga pengelolaan royalti itu bisa semakin jelas. Tentu kebijakan ini juga disampaikan langsung ya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Jadi menurut Pak Saiful itu bahwa semakin banyak karya yang tercatat, ini semakin kuat pula perlindungan hukum yang diberikan negara, sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia. Ini keren sih pendengar, karena tidak cuma hak cipta aja begitu ya. Peraturan ini juga mengatur bagaimana penyesuaian layanan administrasi hukum umum agar pelayanan publik itu menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Makanya masyarakat itu diimbau untuk memanfaatkan seluruh layanan Kementerian Hukum melalui jalur resmi ya. Sekaligus juga Anda harus aktif mencari informasi dari kanal-kanal resmi agar tidak mudah termakan informasi hoax.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Baru saja kita dengarkan Bila Memang Kamu dari Betran Beto. Semoga lagunya tuh bisa menemani aktivitas Anda dimanapun berada ya. Nah kalau tadi lagunya tuh bicara mengenai harapan dan keyakinan, kali ini kita beralih ke kabar yang juga penuh harapan ya, khususnya buat para pelaku UMKM di Maluku. Ada kabar menggembirakan dari tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD Provinsi Maluku. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR sepanjang tahun 2025 ternyata berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Wakil Gubernur Maluku juga mengungkapkan kalau program KUR yang menjadi champion program TPAKD tahun 2025 ini sukses disalurkan kepada 21.840 pelaku UMKM dengan total nilai mencapai 1,02 triliun. Waduh, luar biasa ya. Dan yang lebih menarik lagi nih, angka tersebut itu jauh melampaui target awal yang hanya menyasar 3.000 debitur. Ini tentu sebuah capaian yang menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang mulai mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Jadi menurut Wakil Gubernur, ke depan itu pemerintah akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih menyentuh pelaku usaha mikro hingga super mikro ya. Ya karena tujuannya sih jelas supaya masyarakat itu memiliki modal usaha yang sehat dan tidak lagi bergantung pada praktik rentenir yang justru ini tuh memberatkan. Nah tidak hanya itu ya, sepanjang 2025 TPAKD juga mencatat sederet capaian positif lainnya, mulai dari mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan program business matching, pembukaan ribuan rekening simpanan pelajar, juga peningkatan inklusi keuangan masyarakat, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, hingga bertambahnya agen laku pandai yang bahkan melampaui target. Ini sih pencapaian yang sangat luar biasa. Sementara itu nanti di tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku juga sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ya salah satunya dengan membangun ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Meraputi. Ini tuh bekerja sama ya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berbagai lembaga jasa keuangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Kembali kami menyapa Anda di Halo RRI, ruang tempat kita berbagi cerita, menyampaikan pendapat, ya, sekaligus ya diskusi terkait dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Siang ini tentunya kami masih siang ini kami bersama Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Anda bisa berbagi informasi terkait dengan pelayanan publik, ya, bagaimana pelayanan publik di sekitar Anda begitu ya. Saya tunggu di line telepon, WhatsApp, live chat RRI digital, silakan aja pendengar. Dan nantinya juga keluhan-keluhan dari Anda akan kami konfirmasikan dengan narasumber, dengan pihak-pihak terkait begitu, untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Anda.
2: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI.

3421. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar, tentunya kami menanti telepon Anda atau juga WhatsApp dan di live chat RRI Digital. Saat ini juga kami telah tersambung ya dengan salah satu narasumber yang tentunya akan menyampaikan terkait aduan pelayanan publik. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Sen, Sen.
0: Pak Sen, selamat siang. Pak Sen, ini apa yang mau Bapak sampaikan?
1: Ini tadi kebetulan lansia. Ini kita mau soroti sedikit terkait dengan penggunaan trotoar ini, Ibu, dalam kota. Ada beberapa ruas jalan tuh pohon, akar pohon suangka sampai trotoar su naik lebih tinggi. Lalu yang kasihan nih katong yang orang tatua dengan mungkin yang orang cacat, disabilitas. Padahal beta lihat trotoar tuh ada dia punya bidang-bidang yang dikhususkan bagi pejalan kaki yang disabilitas. Tolong juga, karena kegunaan trotoar nih kan bagi pejalan kaki. Lalu ada yang jual bensin, ada yang jualan di atas trotoar. Habis itu ada yang trotoar licin, ada yang rusak. Kebetulan ini hampir sebagian besar rusak, kayak di Ormesing, di Jalan Ponogoro nih, Ibu, itu rusak. Di situ ada anak-anak sekolah, kan trotoar nih dia pengguna paling banyak. Tapi kalau trotoar sudah digunakan untuk hal yang lain, lalu apalagi trotoar sudah rusak, balubang, tak cungkel dia pun, semen-semen sudah keluar. Lalu katong pun orang tatua, apalagi dong ambil pensiun di BRI misalnya, kalau di Ormesing. Lalu kita lihat di Jalan Said Perintah tuh lah, di muka kalau saya salah tuh rumah makan Ija kalau saya salah itu. Itu sudah digundukan. Sudah digundukan karena akar pohon sunai lewat dari jalan, dari trotoar. Trotoar sudah angkat tinggi-tinggi, ya itu bagaimana kalau anak kecil, orang lansia dengan orang penyandang disabilitas. Sedangkan kalau jalan di jalan besar situ kan auto lari cukup kencang di situ. Nah, itu yang kami minta tolong juga pemerintah kota, tolong perhatikan trotoar ini supaya katong ini anak-anak baru ada baru masuk sekolah nih, dia pun orang tatua yang antar sebagian besar tuh betulnya yang antar nih mama-mama, oma-oma, dia pun opa-opa. Nah, kalau dong berjalan di jalan kan apalagi katong yang sudah lang hari tua nih. Mungkin itu juga kita kasih masukan saja lewat Haro RRI. Terima kasih.
0: Baik Pak Sen, terima kasih untuk banyak informasi ya di siang hari ini terkait dengan penggunaan trotoar ya. Waduh, jadi temuan di lapangan sih ini dari Pak Sen menunjukkan itu masih terdapat sejumlah permasalahan pada kawasan trotoar. Beberapa trotoar juga masih dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan, termasuk oleh sejumlah pedagang juga. Sedangkan ya fungsi trotoar kita tahulah untuk para pejalan kaki kan, apalagi para lansia, difabel dan sebagainya. Sehingga ini mengurangi fungsi utama trotoar sebagai jalur bagi pejalan kaki. Dan juga ditemukan beberapa pohon yang telah tercabut ya hingga ke akarnya, sehingga ini berpotensi mengganggu ya estetika maupun keamanan lingkungan sih. Tadi disampaikan pasien juga padahal itu telah disediakan jalur khusus begitu ya. Di belakang pasien ada yang mau berbagi juga dengan kami, silahkan di 3834921 WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Pendengar, kalau kita membahas mengenai pelayanan publik, tentu banyak hal yang bisa Anda sampaikan ya di siang ini begitu. Pelayanan publik ada di sekitar kita, mulai dari mengurus KTP, kartu keluarga, apalagi sih SIM, membayar pajak, mengurus izin usaha, dan sebagainya begitu, listrik, air bersih. Tentu pendengar, harapan masyarakat itu sederhana ya, yaitu pelayanan yang cepat, ramah, mudah dipahami, yang pasti juga tidak berbelit-belit sih dan memberikan kepastian. Namun kenyataannya juga masih ada masyarakat yang mengaku harus bolak-balik karena persyaratan yang kurang jelas, juga menunggu antrean. Itu juga salah satu keluhan atau kesulitan mengakses layanan secara digital. Apa yang mau Anda keluhkan nih pendengar, atau juga memberikan apresiasi kepada pelayanan publik yang sudah berjalan maksimal sesuai dengan apa yang Anda harapkan, Anda juga bisa sampaikan langsung di line telepon kami, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Dan terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Pak Sen tadi, tentunya nanti akan kami konfirmasikan begitu ya dengan Kadis PU Kota atau juga Kadis Perhubungan. Ya, semoga saja bisa menjawab apa yang menjadi keresahan dari pasien. Sebenarnya bukan cuma pasien aja ya, tapi setiap kita juga ya pasti pernah mengeluhkan hal itu, tapi entah mau kemana begitu. Nah, ini adalah ruang yang kami sediakan untuk Anda pendengar. Silakan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Ambon.
2: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi ada pasien dan saya juga masih menunggu telepon Anda atau WhatsApp dan juga komentar di live chat RRI Digital. Pendengar, tadi sudah disampaikan ya, ada yang ya mengenai, aduh jadi belepotan ini, mengenai sejumlah permasalahan ya pada kawasan trotoar, dan kami juga mau menginformasikan untuk Anda nih terkait dengan kebijakan baru dari Kementerian Hukum terkait dengan jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ya atau PNBP pendengar, yang mana ini berlaku di lingkungan Kementerian Hukum. Jadi salah satu kebijakan yang cukup menarik perhatian itu adalah pemberlakuan tarif Rp0 atau gratis ya untuk layanan pencatatan hak cipta lagu atau hak cipta lagu dan juga musik. Jadi dengan kebijakan ini para pencipta itu diharapkan semakin terdorong ya untuk mencatatkan karya mereka sehingga memperoleh perlindungan hukum yang sah, sekaligus juga mendukung pengelolaan royalti dan perkembangan industri kreatif nasional. Anda bisa bergabung dengan kami di 383-4921 atau WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Banyak hal pendengar yang bisa Anda keluhkan. Ya, salah satunya tadi terkait penggunaan trotoar. Ya, kalau dilihat juga banyak jalan yang berlubang ya, karena beberapa waktu lalu juga banyak masyarakat yang mengeluhkan hal itu. Sampai dari Saparwa pun ada begitu ya. Layanan di RSUD juga kadang tidak memadai. Ya, sama seperti dengan yang ada di puskesmas begitu. Jadi Anda bisa bersama kami di sini. Jadi pendengar, pelayanan publik kan bukan sekadar kita itu memberikan layanan ya, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena pelayanan yang baik tentu akan membuat masyarakat merasa dihargai. Sebaliknya pelayanan yang lambat atau kurang ramah seringkali ini menimbulkan rasa kecewa. Ada yang masuk di WhatsApp yang mengeluhkan terkait dengan jalan berlubang di kawasan Kebun Cengke, perapatan ya, jalan masuk sekolah. Oke. Oh, ini mah di jalur saya gitu ya. Nah, emang jalanan di situ tuh sudah parah banget sih, sudah lama namun tidak ada perhatian. Jadi kalau menggunakan kendaraan terus lewat jalur itu tuh harus benar-benar pelan banget ya, karena sudah rusak parah di MTS. Dan juga ini Pasar Mardika, pengelolaannya seperti apa? Ya, karena awalnya pemerintah sudah menertibkan, tapi ya ujungnya juga akan kembali seperti semula. Baik, terima kasih. Ini pasti ibu-ibu benar kan? Terima kasih Bu Yanti di Kebun Cengkeh yang akhirnya menyeroti terkait dengan pengelolaan Pasar Mardika. Ya, kalau Anda ke Pasar Mardika saat ini juga ya sudah kembali seperti semula, di mana para pedagang itu ya tidak mau di dalam gedung lagi kan, entah masalahnya apa. Ya, padahal juga sudah disampaikan dengan semangat oleh pihak terkait begitu, bahwa ya mereka akan taat aturan, padahal ya kembali lagi seperti sedia kala. Dan baik pendengar, ada yang mau menyampaikan lagi, kami masih tunggu di 383-4921 WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Jadi kalau menemukan pelayanan yang kurang baik, tentu kritik juga apa ya, pasti akan berdatangan begitu ya. Dan masukan dari masyarakat ini semoga menjadi bahan evaluasi juga agar pelayanan itu semakin baik ke depannya begitu.
1: cara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentu kami masih menanti telepon, WhatsApp dan juga pesan Anda begitu ya di live chat RRI Digital, karena kami bersama Anda di Halo RRI hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ini ada tersisa kurang lebih 20 menit lagi ya mendengar. Saya mau nanya juga nih untuk Anda, pernahkah Anda itu datang ke kantor, sebuah kantor pelayanan dengan harapan urusan itu selesai dalam sehari, tetapi ternyata ya harus pulang dan kembali lagi keesokan harinya karena ada persyaratan yang belum lengkap. Yang sering dikeluhkan masyarakat itu sebenarnya bukan hanya lama prosesnya pelayanan ya, tetapi informasi yang diterima tuh terkadang berbeda. Ada yang mengaku sudah bertanya melalui telepon, saat datang ternyata masih diminta dokumen tambahan. Ada juga yang sudah mengantri cukup lama, tetapi pelayanan terhenti karena sistem sedang mengalami gangguan. Di fasilitas kesehatan pun persoalan serupa tuh kadang masih terdengar ya. Mulai dari, ya kalau antrean panjang sih sudah tidak terlalu ya, namun perubahan jadwal dokter gitu, hingga masyarakat juga yang masih bingung dengan prosedur administrasi BPJS atau rujukan berjenjang. Di sisi lain juga tentu kita memahami bahwa petugas pelayanan itu seringkali harus melayani banyak masyarakat dalam waktu yang bersamaan ya. Karena itu diperlukan komunikasi yang jelas agar masyarakat juga tidak merasa dirugikan sih. Nah, selain di luar ini, pendengar Anda yang mau menyampaikan keluhan apa, silakan aja WhatsApp, telepon, atau live chat dari digital. Kami menunggu telepon Anda, menunggu pesan dari Anda begitu ya. Dan nanti juga akan kami konfirmasikan dengan pihak terkait. Jadi jika Anda punya pengalaman, Anda bisa pernah mengalami pelayanan yang membuat Anda itu harus bolak-balik mengurus dokumen. Menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi agar pelayanan menjadi lebih mudah? Silakan bergabung melalui telepon atau juga WhatsApp Pro 1 RRI Ambon.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Halo RRI saat ini. Dan tentunya 46 menit dari pukul 11 ya, kami masih berharap keluhan dari Anda bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI yang nantinya juga akan kami konfirmasikan ke pihak terkait begitu. Dan ya, saat ini juga pendengar, banyak layanan pemerintah itu sudah berbasis digital ya. Tujuannya tentu tidak mempermudah untuk mempermudah masyarakat, namun ya di lapangan itu tidak semua warga memiliki kemampuan menggunakan aplikasi atau layanan daring gitu ya. Jadi masih ada orang tua yang datang ke kantor pelayanan karena tidak tahu cara mendaftar secara online. Ada pula masyarakat yang terkendala jaringan internet, terutama ketika mengakses layanan di daerah yang koneksinya belum stabil. Oke, ini ada pesan WhatsApp yang masuk dari Salobar. Iya, dari Salobar. Baik, terima kasih buat Bu Mary yang sudah bergabung. Bu Mary menyampaikan keluhan mengenai jalan di arah tempat wisata. Dimulai dari Salobar ke sana ya. Ini penjelasannya juga tidak lengkap ya. Ya, tapi yang pasti jalanan ke arah tempat wisata itu ada yang bolong-bolong katanya. Iya, ada yang berlubang ya jalannya ya. Oke, di Tapal Kuda. Ya, baik. Terima kasih buat Bu Mary di Salobar sudah memberikan informasi bahwa jalan menuju tempat-tempat wisata itu di Tapal Kuda jalannya berlubang-lubang. Ya, semoga saja pemerintah juga bisa melihat hal ini ya, karena ya, tempat wisata itu emang jalannya harus mulus sih biar orang akan sering datang ke situ ya. Kalau jalanannya berlubang juga pada malas untuk ke sana. Di belakang Bu Mary ada lagi yang mau bergabung di line telepon WhatsApp atau juga live chat dari digital. Nah, tadi pendengar sudah disampaikan begitu ya. Kalau masih ada orang tua tuh yang datang ke tempat pelayanan publik itu, mereka tidak tahu cara mendaftar online. Ada pula masyarakat yang terkendala tuh jaringan internet ya. Terutama ketika mengakses layanan dari daerah yang koneksinya tuh belum stabil lah, bisa dibilang begitu. Jadi belum lagi sistem mengalami gangguan dan masyarakat juga sudah harus datang dari jauh, akhirnya harus menunggu lebih lama atau diminta kembali pada hari berikutnya. Digitalisasi ini memang penting sih, tetapi pelayanan tatap muka juga tetap dibutuhkan ya, agar semua kita itu, semua masyarakat itu dapat terlayani. Jadi pertanyaannya, apakah pelayanan digital saat ini juga sudah benar-benar memudahkan atau justru masih menyulitkan sebagian masyarakat? Anda bisa ceritakan pengalaman di WhatsApp kami, kalau bisa agak detail begitu ya, agar kami dapat mengonfirmasi ke pihak terkait juga tidak kepotong begitu. Dan juga untuk yang mau menyampaikan keluhan, ruang ini menjadi tempat untuk memberikan apresiasi selain keluhan ya. Anda mungkin aja pernah dilayani oleh petugas yang ramah, membantu menjelaskan prosedur dengan sabar ya, atau bahkan membantu menyelesaikan persoalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya, pengalaman seperti ini juga penting disampaikan agar menjadi motivasi bagi instansi pelayanan lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Pulsa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya untuk Halo RRI. Dan untuk Anda yang bergabung dengan kami, terima kasih. Tentu selain menyampaikan keluhan, ya ruang ini juga menjadi tempat untuk memberikan apresiasi begitu ya. Mungkin Anda pernah dilayani oleh petugas yang ramah atau membantu menjelaskan prosedur dengan sabar begitu ya. Dan pengalaman itu tentunya juga penting untuk diapresiasi begitu. Nah, untuk narasumber pihak terkait yang kami mencoba hubungi dari tadi, pendengar, untuk keluhannya Pak Sen terkait dengan pantauan di lapangan yang melihat bahwa ada masih terdapat sejumlah permasalahan di kawasan trotoar begitu ya. Beberapa trotoar itu masih dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan, termasuk oleh sejumlah pedagang. Ya, padahal ada para lansia atau difabel yang juga punya hak yang sama untuk menggunakan trotoar begitu ya. Sehingga ini tuh mengurangi fungsi trotoar begitu, pendengar. Selain itu juga ada beberapa pohon yang telah tercabut hingga ke akarnya begitu, akarnya juga sampai kelihatan, sehingga ini mengganggu begitu pemandangan, kalau bisa dibilang begitu, estetika, ya keamanan lingkungan juga. Padahal ya sudah disediakan begitu ya jalur-jalur untuk para penyandang disabilitas untuk memastikan aksesibilitas yang aman dan nyaman juga sih. Namun ya keberadaan pedagang di trotoar dan juga pohon yang tumbang ini menyebabkan fasilitas tersebut juga tidak dimanfaatkan secara optimal ya. Ya, semoga saja nanti di hari Jumat dapat terkonfirmasi dengan Kadis Perhubungan atau juga Pekerjaan Umum, karena ini saya sudah menghubungi keduanya namun centang satu ya, tidak aktif mereka di telepon juga. Jadi sebagian besar pedagang yang berjualan di kawasan tersebut itu berasal dari wilayah Urimesing. Nah, semoga ini menjadi perhatian kita semua. Ya, kalau trotoar ya emang difungsikan untuk para pejalan kaki. Terima kasih ucapan untuk Anda semua. Pendengar, kita akan jumpa kembali di Halo RRI pada Jumat besok ya. Dua hari lagi dan selepas ini kami hadirkan untuk Anda figur inspirasi nantinya juga di pukul 13. Kami ajak Anda untuk kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua mendengar Raisa featuring Roni Barulian. Tetap bukan kamu sudah menemani kita di siang hari ini. Ya, semoga saja menghibur Anda yang lagi menikmati makan siang atau beristirahat ngopi, ngeteh di saat ini bareng orang-orang terkasih Anda begitu ya. Dan yang lagi ya santai aja di perjalanan menggunakan kendaraan roda 4, salam untuk Anda semua. Dan tentunya pendengar, saya bersama Anda di Figur Inspirasi siang hari ini. Sebuah ruang yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dengan cerita dan gagasan yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah pendengar, kalau hari ini Anda membuka media sosial, kira-kira berapa informasi yang sudah lewat di beranda Anda? Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Tapi ya pertanyaannya, apakah semua itu benar? Karena sekarang ini kan informasi itu datang begitu cepat ya. Kadang belum sempat berpikir, kita juga sudah keburu membagikannya, ya kan? Pasti Anda lagi senyum-senyum sendiri karena ini salah satu tersangkanya Anda. Padahal Anda harus tahu bahwa satu informasi yang belum jelas kebenarannya itu bisa membuat orang panik, memicu konflik, bahkan merugikan banyak pihak ya. Siang ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, melawan hoax, membangun masyarakat cerdas digital. Dan sudah hadir bersama kita ada Abang Sahril Saleman. Oh, Salamina. Wow. Bang Sahril sebagai ketua DPW Mafindo Maluku.

0: Terima kasih Bang sudah hadir di siang ini dari jam 11 loh. Iya kan, jam 11 pula. Abang dari mana tadi alamatnya?
1: Dari KTKT.
0: KTKT.
1: Gunung Duren Patah.
0: Wow, luar biasa sih effortnya nyampe ke Batu Gajah kan jam 11. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di Pro 1 RRI Ambon. Begitu, kita akan bersama hingga nanti jelang berita olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Sebagai Ketua DPW Mavindo Maluku, ya tentunya kami juga ingin mengetahui seperti apa perjalanan Abang sejauh ini.
1: Sejauh ini udah berapa tahun ya? Ini 2026, udah 8 tahun.
0: 8 tahun ya, di Mavindo.
1: 8 tahun di Mavindo. Saya kenal Mavindo itu tahun 2018. Diajak sama Ca Rusda diskusi banyak terkait dengan apa namanya berbagai arus informasi, terutama mengklarifikasi isu-isu hoax ini. Itu sebelumnya saya berkecimpung di organisasi yang relate juga dengan kegiatan-kegiatan Mavindo pemberdayaan TIK, yaitu di Relawanti. Lalu diajak diskusi sama Ca Rusda dan kawan-kawan karena saya sepakat dan apa Mavindo itu tujuannya agak sevisi dengan kerja-kerja pemberdayaan TIK. Maka saya memilih untuk mengambil peran itu ya, bersama dengan Ca Rusda dan Afin ya. Saat itu kita bertiga berkomitmen untuk mendeklarasikan Mavindo dan memperluas wilayah Mavindo ke wilayah timur ya. Dan pada bulan Desember, tidak salah itu tanggal saat itu kalau tidak salah tanggal 20 lah, 1920 kita deklarasi Mavindo di Liam pada saat kemah akhir tahun pramuka saat itu
0: kan. Luar biasa sekali. Ya, kita berbicara mengenai Mavindo ya. Ya, masyarakat atau sebagian orang juga bertanya apa sih Mavindo itu gitu ya. Boleh dong Abang jelasin kepada kita.
1: Oh, apa itu Mavindo? Mavindo itu akronim atau singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ya, yang kerja-kerjanya itu terkait dengan cek fakta, terus literasi digital, dan sekarang ini karena tren AI jadi kita juga ke sana gitu.
0: Iya, tren AI ini juga yang bikin kita aduh ini benar apa tidak sih gitu kan. Udah nge-share ternyata AI gitu.
1: Setuju.
0: Dan artinya isu hoax ini tuh menjadi perhatian serius dari Mavindo ya.
1: Kalau di organisasi itu jantung organisasi itu ada di cek fakta kan?
0: Ada di cek fakta. Ya, jadi kondisi kalau dilihat cek fakta, saya ingin tahu dong kondisi penyebaran hoax di Maluku itu sudah seperti apa begitu?
1: Kalau kita bicara tentang hoax di Maluku itu kan sebenarnya kita juga tidak bisa berdiri sendiri kak. Ya, kita ini merupakan bagian daripada ekosistem digital nasional ya. Jadi apa yang memang viral di Jakarta, di Surabaya, di Makassar ya, dalam hitungan menit juga sudah bisa sampai ke Ambon, Tual, Somlaki, apa Bula ya. Dan yang berubah bukan hanya jumlah hoaxnya juga kak, tapi juga bentuk dan caranya begitu. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan.
0: Waduh, perkembangan zaman saat ini tuh sudah cukup luar biasa begitu Bang ya.
1: Siap.
0: Apakah kita di Maluku juga ya masyarakatnya sudah cukup kritis kah untuk menerima informasi?
1: Kalau saya bilang kritis sih enggak juga sih.
0: Tidak juga.
1: Ya, kenapa? Karena hampir setiap hari itu berbagai informasi atau berita yang tidak benar itu tersebar ke berbagai kanal ya, di sosial media, ada di WA group, di Instagram, TikTok, dan ke Facebook itu sangat masif sekali dan hampir setiap hari itu ada kah?
0: Ya, hampir setiap hari itu ada. Nah, kalau dari Mavindo sendiri mendeteksi dicek fakta gitu ya, berita hoax itu perharinya tuh bisa berapa banyak gitu?
1: Kita juga kan kekurangan SDM juga di Mavindo. Maluku ini kan apalagi wilayah Maluku ini kan agak luas.
0: Luas ya.
1: Ya. Dan karena agak luas, tidak sebanding dengan tim yang ada di Mapindo begitu, karena ini organisasi nirlaba, teman-teman relawan itu juga tidak digaji, jadi dari latar belakang masing-masing yang punya kesediaan saja untuk setiap hari kalau menemukan kita bahas bersama lalu kita ngecek gitu. Ya, contohnya nih beberapa hari yang lalu itu, minggu kemarin itu kan masif sekali tuh informasi yang beredar terkait dengan lowongan kerja, salah satu contohnya di apa namanya PT Impex ya, perusahaan yang mengelola apa blok migasnya,
0: blok migas
1: yang ada di apa Maluku Tenggara,
0: ya?
1: Kepulauan Tanimbar,
0: Tanimbar.
1: Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya itu kan sangat masif, dan itu kan cenderung untuk adanya kebocoran data pribadi begitu kan, karena perusahaan yang cukup besar ya, informasi terkait dengan perekrutan itu dibagikan lewat WA grup dan menggunakan G-form gitu. Dan akhirnya alhamdulillah kan kita punya relawan yang sedang bertugas di apa namanya di Somlaki, yang relate, bukan relate ya, tapi sedang dipakai oleh salah satu badan yang memang punya hubungan erat dengan pengelolaan CSR dari Impact. Kita meminta dia untuk mengklarifikasi itu ke Impact Pusat, dan informasinya adalah itu benar-benar hoax. Kita mencoba mendebang itu atau mengklarifikasi informasi-informasi tersebut.
0: Jadi Mavindo menggunakan channel itu ya?
1: Iya.
0: Aduh, ini meresahkan juga sih. Sangat. Karena bicara soal lapangan kerja ini semua orang membutuhkan. Sangat. Gitu.
1: Begitu. Saya juga yakin. Ya, saya juga yakin bahwa bukan saja yang terpapar itu bukan saja mungkin di Maluku, tapi mungkin juga daerah-daerah
0: keseluruhan ya.
1: Karena kan agak masif itu. Dan saya yakin bahwa WA Group itu kan tidak cukup untuk yang di keluarga atau di Maluku doang, tapi ini kan sudah tersebar ke grup-grup besar gitu. Dan juga bukan di WA Group, mungkin juga ada di apa namanya di WA Group juga, wah, Facebook grup juga itu pasti ada. Begitu.
0: Dan bisa aja sudah ada korban dari informasi hoax itu.
1: Oh, kalau saya cek sih yang menanyakan itu banyak, karena kan ini informasinya juga sampai ke kita kan. Teman-teman yang agak kritis untuk mendapatkan informasi yang kita punya jejaring yang selama ini kita telah edukasi itu menanyakan berbagai informasi terkait dengan ini. Katanya mereka ya, ada teman-teman dan juga ada keluarga yang sudah mendaftar, dan kami yakin karena pekerjaan yang lagi susah seperti ini ya, dan lapangan pekerjaan yang tidak banyak ini, maka mendapatkan informasi seperti ini tuh seperti durian runtuh kayak begitu. Dan saya juga memastikan bahwa kemungkinan di G-form tersebut itu tuh sudah lebih dari puluhan ribu yang mendaftarkan diri ke apa namanya ke G-form tersebut, dan mungkin saja informasi-informasi data pribadi dia itu udah bocor dan di kemudian hari bisa disalahgunakan ke hal-hal yang tidak baik.
0: Aduh, kita harus benar-benar protek ya untuk hal ini.
1: So pasti.
0: Ya, ya, kalau dilihat sih ternyata banyak orang tuh berpikir bahwa yang mudah tertipu hoax itu hanyalah mereka yang tidak paham teknologi. Ya padahal kenyataannya juga tidak begitu, Bang ya. Orang berpendidikan, pegawai, bahkan tokoh masyarakat pun juga bisa apa ya, bisa menjadi korban hoax itu sendiri gitu. Nah, ini pertanyaannya, kenapa orang itu mudah sekali untuk percaya berita hoax gitu?
1: Kalau bicara orang percaya berita hoax itu, ya seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak, hoax ini beredar dan menyasar semua kalangan.
0: Iya, gitu. Jadi dia tidak memandang siapapun itu.
1: Dia profesor pun belum tentu dia memahami bagaimana cara memproteksi hoax ini begitu. Ya, dan teman-teman juga yang apalagi kalau perkembangannya yang sekarang itu kan tidak bisa membedakan mana yang video yang asli dan video yang apa namanya hasil produksi AI. Nah, tingkat pendidikan tinggi juga tidak menjamin bahwa dia bisa terhindari oleh hoax. Nah, ini yang selalu kita takutkan, Cah. Kenapa demikian? Karena orang dengan gelar yang tingkat pendidikannya tinggi, pasti gampang untuk dipercaya segala informasi yang disebarkan oleh mereka. Mm-hmm. Ya gitu kan. Nah, yang saya takutkan informasi yang mereka sebarkan itu mereka percaya bahwa itu informasi itu nyata. Begitu. Ya. Kepercayaan ini ya sebenarnya bukan satu kesalahan gitu kan, tapi ini merupakan tantangan kita juga sih untuk bagaimana mengedukasi, ya kan, mengedukasi orang-orang yang kategori pendidikan tinggi ini, bagaimana melindungi diri mereka sendiri untuk memproteksi segala hal yang terkait dengan informasi-informasi yang beredar gitu. Nah, cuman masalahnya kita sekarang itu karena jejaring komunitas, ya bukan komunitas, maaf, jejaring Mavindo ini masih terbatas, ya. Terus relawan kita ini juga kan didominasi oleh kalangan anak muda, ya. Dalam kapasitas pendidikannya juga masih rata-rata sarjana S1. Yeah. Ketika mengedukasi profesor, doktor
0: juga ya, tidak enak kan gitu ya, kan?
1: Ya, gitu, nggak enakan. Syukur-syukur, ya.
0: Mau diterima,
1: ya kan? Tapi kalau saya mah enggak ada pusing, kalau memang itu salah ya kita edukasi aja walaupun itu salah. Tapi bagi kami, prinsip kami itu adalah kami mau berbagi sesuatu yang sebenarnya bisa membantu membuat apa namanya nama mereka itu baik juga sih sebenarnya.
0: Istilah katanya menyampaikan walau satu ayat gitu ya.
1: Setuju.
0: Oke. Jadi kesibukan Abang dan teman-teman di Mavindo itu adalah mengecek berita hoax ya, ngecek fakta itu sendiri. Kalau kita bicara hoax, berita hoax artinya jenis hoax itu kan ada beberapa macam gitu kan, Bang ya. Nah, kalau di Maluku sendiri itu jenis hoax yang seperti apa yang mudah sekali untuk tersebar gitu?
1: Kalau yang belakangan ini itu kan banyak persoalan isu SARA, lembaga yang paling sering diserang itu juga salah satunya adalah pemerintah, terus isu-isu kesehatan, terus lowongan kerja. Nah, apalagi kan beberapa hari ini tuh sedang ramai gitu kan, terkait dengan kejadian konflik, ya kan, kericuhan di Jakarta yang sebenarnya berembes sampai ke apa namanya,
0: Ambon,
1: sampai ke Maluku. Berembesnya bukan di lingkungan ya, tapi di sosial media. Akhirnya kebun binatang itu juga di sosial
0: media. Jadi kita tuh adu, bukan adu mulut ya, tapi adu jari gitu sampai keriting.
1: Setuju. Gitu ya, bukan saja di Jakarta tapi kejadian-kejadian beberapa hari terakhir ini, contohnya di Seram bagian barat, ya kan, terus kejadian-kejadian yang ada di Buru, konflik-konflik komunal itu yang banyak membuat keributan sebenarnya di sosial media.
0: Iya, nah, gitu. Kalau kita yang biasa scrolling sosial media, kita ngelihatnya itu seru juga sih ya, duh mulut gitu, apalagi ya, pulang kerja capek-capek kita ngelihat keributan itu, tapi sebenarnya ya tidak bagus juga ya untuk perkembangan informasi ya Bang ya.
1: Ya, nah begitulah tipe-tipe apa netizen kita kan begitu. Nah, orang memproduksi berbagai informasi ya, bukan barang tentu mereka itu paham terkait dengan etika informasi. Nah, biasanya tuh ada bias-bias informasi, terus kita itu apa ya, kehidupan di dunia nyata itu saya berharap bisa dipindahkan ke
0: dunia maya.
1: Kenapa demikian? Karena kalau dunia nyata itu kan kita agak santun, ya ngomong agak menjaga lidah kita. Tapi perilaku kita di dunia maya itu enggak menjaga citra kita itu sendiri gitu kan.
0: Apa karena di dunia maya itu kita memang karena tidak berhadapan-hadapan, jadi energi itu kan tidak terkuras gitu ya Bang ya. Hanya menggunakan ketikan aja, terus emosi aja yang berlaku di situ kan.
1: Iya, untuk itu ya saya juga berharap bahwa kita semua ini, apalagi kan pengguna sosial media itu kan mayoritas anak muda gitu, kecenderungan untuk kebawa emosi itu dan apa, kecenderungan psikologis itu salah satunya adalah terbawa emosi itu menjadi hal yang lumrah, karena memang kan psikologis anak muda ini kan dalam keadaan yang orang bilang lagi belajar sedikit untuk menjadi orang dewasa lah,
0: kayak lagi mencari jati diri gitu. Oke.
1: Nah, saya berharap kita ya setidaknya bisa menahan diri lah segala hal yang terkait informasi yang kita dapat. Minimal kalau nggak ada hubungannya dengan kita, jangan kita nimbrung lah di situ.
0: istilah kata kerennya itu jangan kepo banget gitu ya.
1: Iya, ini karena yang sangat luar biasa hubungan antar keluarga, bukannya kita tidak ada punya sangkut paut sama mereka aja kita nimbrungnya di situ. Ya kan, dan itu harusnya menjadi masalah yang cukup panjang gitu.
0: Ini kembali lagi ke pembentukan karakter sih kalau menurut saya gitu Bang ya. Di rumah kita ditanamkan seperti apa, juga di sekolah. Jadi benar-benar karakter itu terbentuk untuk tidak terlalu sibuk lah mau urusan orang gitu kan.
1: Iya. Nah, dan ini ada sesuatu yang cukup luar biasa karena ini kan persoalan etika. Nah, akhirnya orang cenderung melihat netizen bukan saja di Maluku ya, di Indonesia itu agak tidak beradab gitu.
0: Rawan ya.
1: Sangat sangat rawan. Jadi sekarang itu kalau kita belajar beberapa tahun terakhir ini netizen-netizen atau lembaga-lembaga di dunia itu kayaknya kapok ya
0: untuk berusaha sama netizen Indonesia gitu ya.
1: Dan saya juga yakin Maluku juga merupakan salah satu bagian yang memperbanyak
0: ya, tidak terpisahkan gitu.
1: Itu
0: iya gitu. Karena Indonesia tanpa Maluku itu bukan Indonesia gitu ya. Baik Bang, ini saya mundur sedikit lagi ke pemilu begitu ya, atau juga kejadian bencana begitu. Nah, itu biasanya ya di dua kejadian itu, di dua momen itu, pemilu dan bencana, itu hoaxnya meningkat. Kenapa itu Bang?
1: Kalau pemilu itu kan ada tujuan tertentu kan, begitu. Tujuannya adalah memilih seseorang untuk menjadi leader di satu daerah, atau contohnya itu kan kita memilih presiden, memilih wakil-wakil kita ya. Nah, kecenderungan untuk menjatuhkan orang itu kan tinggi, kayak gitu. Jadi jangankan berbeda, sorry ya, di pemilu itu jangankan berbeda calon, berbeda partai, sesama partai aja ya, calon-calon di antar partai aja itu berjibaku untuk saling menjatuhkan begitu. Karena itu menurut mereka ya seni mungkin untuk bisa mempengaruhi orang lain ya, segala aib itu bisa keluar di situ, walaupun sebenarnya kejadian seperti itu tidak pernah mereka lakukan, kayak gitu. Saya sangat percaya ya, gitu, karena saya ada di industri ini, saya urusan dengan barang ini. Jadi ya, hoax itu sekarang ketika pemilu semacam industri gitu yang memang dibuat ya supaya ruang publik Indonesia itu, terutama di sosial media itu, sengaja diramaikan dengan hal demikian kan, gitu.
0: Ya, untuk mengangkat satu figur aja gitu ya, kita harus membuat konflik di media sosial gitu.
1: Nah, ya, saya yakin itu bukan saja di Indonesia sih sebenarnya, tapi di hampir semua
0: belahan dunia ini gitu ya,
1: yang internetnya, penetrasi internetnya sudah sangat baik, itu juga menggunakan cara-cara itu. Karena itu cara yang paling gampang dan paling murah ya untuk membranding dirinya begitu. Nah, saya ada ketakutan kami di Mapindo itu ya, dan ini sedang kita cari format untuk menghadapi pemilu 2030. Saya bersyukur karena
0: 2029 ya.
1: Iya, 2030 ya. 2030. Tapi kami juga yakin tahapan pemilu itu kapan dimulai, calonnya udah ada, pasti hoax mulai berkembang di situ. Kita punya kalender hoax itu selalu ada. Kami bersyukur karena tahun 2024 itu kemarin AI belum semasif sekarang.
0: Iya. Nah, sekarang kan non tahapan sudah jalan ya. Ya gitu. Sepertinya sudah mulai ada persiapan-persiapan. Senjatanya gitu. Udah mulai disiapin gitu.
1: Calon-calon juga udah mulai ya, yang luar saya harap nih bagi calon-calon kepala daerah, calon-calon presiden. Kalaupun memang bisa, janganlah menggunakan buzzer untuk saling menyerang yang lain. Karena ini adalah bagian dari industri ya. Semua punya kepentingan yang sama, dan sebenarnya yang merusak sistem demokrasi itu adalah calon-calon kepala-kepala daerah atau pemerintah tersebut begitu.
0: Jadi Abang mau mengatakan bahwa mereka itu yang mengendalikan sistemnya gitu?
1: Iya, saya harus mengatakan gitu. Kenapa? Karena sistem ini ribut itu karena
0: kepentingan
1: fungsi dari mereka juga kayak gitu, orang-orangnya mereka juga. Gitu, dan itu bukan jadi rahasia umum buat kita di Indonesia saat ini. Gitu, saya nggak tahu ke depan ini kan karena AI sudah semakin masif seperti ini, bisa saja orang memproduksi apa namanya video menggunakan AI, wajahnya contohnya salah satu figur maki-maki figur yang lain, itu aja bisa saja terjadi, ya kan? Apalagi AI sudah semakin masif dan susah untuk bisa dikoreksi. Nah, di kemudian hari saya yakin bisa kayak gitu, ya. Untuk itu, ya saya berharap di kemudian hari ketika ada kegiatan-kegiatan kampanye harapnya bisa live.
0: Begitu bisa live ya?
1: Iya, karena live itu kalau live streaming itu kan
0: meminimalisir.
1: Iya, kecenderungan meminimalisir apa namanya hasil-hasil editan untuk bisa berseliweran di mana-mana, ya kan? Karena teknologi AI di kemudian hari itu untuk jangankan untuk mengganti suara, face aja itu udah bisa lah kayak gitu.
0: Gimana ya, kita mau berantas hoax ini agar seminim mungkin, tapi ya tadi kalau pemerintah kita juga memegang sistem itu juga sama sih sebenarnya, karena itu memberi pelajaran kepada masyarakat ya, apalagi ya kita di Indonesia tuh literasinya sangat minim gitu kan bang ya. Jadi itu yang membuat hoax di Indonesia tuh semakin di atas gitu. Apalagi grup WhatsApp keluarga juga. Ini kalau saya bilang tuh menjadi apa ya? Menjadi tempat yang paling sering menyebarkan hoax.
1: Iya, sangat sering. Apalagi kan yang sebarkan hoax itu ayah kita, ibu, kakak yang berpendidikan. Apalagi di grup-grup, jangankan grup lingkungan contohnya. Ya, kalau Bapak Imam sebarkan hoax pasti orang percaya.
0: Iya.
1: Kalau pendeta sebarkan hoax pasti orang percaya. Dosen di kampus sebarkan informasi yang kategori hoax pasti juga orang percaya.
0: Orang-orang ternama itulah yang dipercayai begitu ya. Akhirnya berita itu walaupun hoax, kita tahu mah tidak mungkin juga Pak Ustadz nyebarin berita bohong kan.
1: Ya, tapi ada juga Ustadz yang sebenarnya nggak tahu juga sebenarnya berita yang dia sebar itu hoax atau tidak.
0: Iya.
1: Karena kecenderungan mungkin kebawa emosi dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, ingin viral dan lain-lain, ya dia terpaksa harus menyebarkan informasi karena dia percaya bahwa informasi tersebut itu juga benar, begitu.
0: Jadi dampaknya seperti apa ini bang, berita hoax ini di masyarakat?
1: Ya, berita hoax di masyarakat itu kan dampaknya cukup luar biasa ya. Saya juga yakin, contoh nih, Kak, kita kan pernah konflik dulu nih, mohon maaf ya saya singgung itu sedikit. Saya juga yakin kalau tahun 99 itu kita konflik itu karena hoax juga, gitu. Coba kalau teknologi udah maju seperti sekarang, semuanya bisa menahan
0: ya, karena diri. Bisa kita waktu itu saling salah menyalahkan begitu ya, kan?
1: Saling menyalahkan tanpa ada mengklarifikasi.
0: Iya. Entah sumbernya dari mana ya, gitu.
1: Sumbernya dari mana? Setuju. Ya, saya yakin kalau tahun 99 itu ada apa namanya? Ada WhatsApp sudah berkembang seperti ini, sosial media udah berkembang pesat seperti ini, enggak bakalan terjadi. Gitu. Kita ingat saja tahun 2011 sempat ada kericuan sedikit di Pompule kan saat itu, kalau nggak salah. Itu kan cepat selesai itu, gitu. Atau beberapa tahun yang lalu itu sempat adik-adik kita yang sempat baku lempar di sudut apa namanya Trikora itu kan, akhirnya juga bisa cepat selesai itu karena klarifikasi yang begitu cepat beredar, orang semua saling menahan diri, ya sampai-sampai ada media-media mainstream yang masih memberitakan di waktu yang sangat berbeda itu juga sempat ditegur, gitu, bahwa informasi yang mereka sampaikan itu juga salah kayak gitu.
0: Abang mau mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh bisa apa ya, ikut memberhentikan penyebaran hoax, ya tidak perlu ahli IT begitu, tapi bagaimana kita bisa berhenti sejenak untuk membagikan ya informasi hoax tersebut, ya kita menahan diri seperti contohnya yang terjadi beberapa waktu lalu begitu bang ya?
1: Iya, harusnya demikian begitu, itu adalah cara yang paling mudah untuk memproteksi ya, atau membentengi supaya informasi atau hoax ini tidak beredar ke sosial media atau ke beredar lebih luas lagi kan. Menjadi agen hoax ini ya tidak perlu orang yang pintar-pintar amat gitu, tapi bagaimana jeli untuk menahan diri aja itu sudah sudah sangat baik ya. Ketika kita mendapatkan informasi ya, kita cek-cek lagi apakah informasi itu benar, jangan karena kita melihat informasi lalu kebawa emosi, mm-hmm. ya akhirnya kita menyebarkan lagi dan itu bisa membuat gaduh, begitu ya. Yeah. Dan kegaduhan-kegaduhan kecil yang terjadi di ruang-ruang digital ini dan bergeser ke kehidupan kita di keseharian kita itu juga banyak karena yang terjadi di sini gitu. Jadi itu nggak bisa dihindarkan.
0: Apa mau memberikan semacam langkah sederhana apa untuk masyarakat kita di siang hari ini begitu agar ya mereka bisa mengecek informasi yang baik dan benar dan tidak menyebarkan berita hoax.
1: Ada 5 langkah yang beta mau titip atau saya mau titip buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan 5 kebiasaan sederhana ini bisa menjadi kebiasaan kita di setiap hari untuk ketika mendapatkan informasi, hal ini yang perlu kita cek kembali. Yang pertama itu adalah berhenti sejenak dan jangan langsung membagikan informasi. Terus yang kedua itu periksa sumbernya, apakah berasal dari lembaga resmi, media yang kredibel atau media mainstream, atau hanya akun anonim, ya. Dan yang ketiga itu baca segala informasi itu secara utuh, ya. Karena banyak orang hanya membaca judul tanpa mereka juga memahami isi. Yang keempat itu bandingkan dengan sumber-sumber yang lain, ya. Apakah di media yang lain juga memuat informasi yang sama atau berita yang sama? Dan yang terakhir itu gunakan akal sehat, ya.
0: Gunakan akal sehat. Kenapa bang gunakan akal sehat? Ya. Apa kita emang tidak sehat gitu ya?
1: Semua orang sehat secara apa lahiriah ya, begitu. Tubuhnya ya boleh sehat, tapi kalau akalnya nggak sehat, ya bisa apa namanya enggak memproteksi diri dengan mengecek berbagai informasi yang benar, maka dia membagikan informasi yang salah, kategori bias informasi mungkin seperti itu juga kecenderungan dia tidak sehat juga untuk menerima berbagai informasi yang ada. Begitu. Jadi saya menginginkan, ya, kami menghimbau bahwa siapkan diri Anda betul-betul sehat, ya, bukan secara lahir ya, tapi secara akal juga. Ketika mendapatkan informasi, menahan diri itu menjadi hal penting, karena ketika Anda menahan diri itu berarti Anda lebih hati-hati. Ketika lebih hati-hati, saya yakin itu juga ada rasa kewas-wasan bahwa informasi mau disebarin itu atau betul atau salah, begitu. Nah, ketika Anda dalam tahapan ini, saya yakin itu Anda sehat dan betul-betul kritis, ya, dalam menyikapi berbagai macam informasi yang lewat di beranda.
0: Langkah-langkah yang Abang berikan tadi itu sudah termasuk di dalamnya tanda-tanda kita itu bisa mengetahui berita palsu gitu ya?
1: Ya, itu mungkin cara yang sederhana, gitu. 5 langkah itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Kalaupun mau cari toolsnya banyak di Google.
0: Oh, gitu ya toolsnya. Saya pikir Abang mau bagikan toolsnya di sini gitu untuk kita bisa ya bisa saja memanfaatkan Google gitu ya. Atau media pemeriksa fakta.
1: Satu hal yang saya mau bilang buat teman-teman semua bahwa kita itu sebenarnya nggak sadar juga HP yang kita pegang ini Android maupun iOS itu sebenarnya punya aplikasi bawaan yang sebenarnya dalam keseharian kita itu kita bisa memeriksa berbagai informasi. Contoh, informasi yang lewat itu dalam bentuk foto atau video kita screenshot. Penggalannya kita pakai Google Image saja.
0: Gitu. Jadi upload foto, tinggal foto, nanya ini berita palsu atau tidak, foto palsu atau tidak.
1: Ini sumbernya dari mana? Gitu. Akan kelihatan. Itu hal yang paling mudah. Sebenarnya sampai ke tulisan juga kalau kita screenshot itu kan ketahuan. Ya, sebenarnya Google itu udah karena
0: kan memberikan kita kemudahan ya.
1: Karena kan berbagai informasi ini kan dirangkum juga oleh Google kan. Gitu. Untuk itu ya salah satu hal yang paling mudah itu, begitu. Atau kalaupun memang kita tidak mau screenshot, kita ketik aja. Kalau informasi ini kita ketik aja di depan. Kata kuncinya hoax ini tidak. Yeah. Nah itu akan muncul semua berita-berita tentang itu.
0: Bersama sumber-sumbernya gitu ya. Bersama sumber-sumbernya,
1: begitu. Apalagi kan sekarang AI udah canggih kan. Kita tinggal tanya aja di Gemini contohnya, ya di cloud contohnya, apakah sumber informasi itu tuh benar atau tidak. Tapi hal yang paling mudah sebenarnya itu pakai Google Image, begitu. Setiap kita lihat apa foto di atau ada video kita screenshot, akan muncul sumbernya, gitu. Informasi ini asalnya dari mana sampai ke sumber, orang bilang gimana ya, sumber anonimnya itu pasti juga akan dilacak, gitu. Jadi ketika kita lihat sumbernya kita akan tahu, oh ini berita ini kredibel, ya. akun yang memberitakan ini tuh betul-betul akun yang asli. Jangan sampai berita yang disebar itu, ya kita lihat alamat webnya, alamat web abal-abal, kita periksa isinya tuh rancu semua. Ternyata website ini tuh baru dibuat di beberapa bulan yang lalu, ya kan, bukan juga bagian daripada media, atau hanya cuman sebatas website aja, gitu. Lalu kita menjadikan itu sebagai sumber, gitu. Jadi saya yakin tools yang dulu itu kita ada punya itu ya, kita ada punya hoax
0: master
1: tools, HBT gitu. Tapi sekarang karena dulu HBT juga terkoneksi dengan Google Image yang waktu itu tuh belum semasif dan sepintar saat ini, ya saya hal yang paling mudah setiap kali mendapatkan informasi apa saja yang benar screenshot cari, itu yang paling sebenarnya.
0: Saya pernah mengikuti pelatihan cek fakta itu, cuma udah lupa karena setelah itu kan tidak berkegiatan lagi dengan cek fakta itu kan, jadinya ya sampai sekarang emang harus hanya bisa memanfaatkan yang tadi Abang sampaikan di Google itu ya. Tapi sebenarnya kita itu bisa meminimalisir berita hoax itu dengan perangkat-perangkat yang ada di ponsel kita gitu. Setuju. Hanya saja memang kita menggunakan ponsel ini juga tidak sepenuhnya kita mengetahui kebutuhan kita tuh apa kan, gitu. Setuju. Manfaat dari ponsel itu apa sebenarnya. Jadi saat ini cuma yang penting kameranya tuh jernih gitu, bisa main game dan sebagainya, padahal perangkat di dalamnya juga bisa kita gunakan untuk ngecek berita hoax sendiri ya Bang ya. Oke. Saya sering melihat ya, kadang itu ada yang suka membagikan informasi itu hanya melihat judulnya, berita, gambarnya aja begitu, tidak membaca isinya. Jadi ketika dia share ya, narasi yang dia bagikan juga sudah mengarah ke membuat orang tuh agak emosi gitu, marah. Itu kenapa Bang? Mereka tidak membuka isi, membaca isi, hanya melihat dari luarnya saja gitu, judul atau gambar.
1: Nah, sebenarnya banyak kali yang tadi kita diskusikan ya, kejadian-kejadian seperti itu hampir setiap hari terjadi gitu, dan itu sempat kita alami sekarang. Ketika kita mendapatkan contoh ya, saya saja ketika saya mendapatkan informasi, kecenderungan gangguan psikologi itu menjadi hal yang paling penting, yang paling utama. Apalagi hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan isu SARA gitu kan. Hal yang paling mudah membuat kita cepat terprovokasi itu persoalan suku kita dihina, agama kita dihina, keluarga kita dihina. Nah, kalau dapat yang informasi kayak gini, kecenderungan orang untuk membaca ya semua isinya itu jarang. Ya. Mereka langsung pasti membagikan. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi yang lain supaya juga terpancing melakukan hal yang sama, begitu. Nah, untuk itu tadi seperti saya bilang bahwa hal yang paling penting ketika mendapatkan informasi sebaiknya itu menahan diri dulu, ya kan? Periksa dulu isinya, ya. Ini orang-orang seperti ini nih. Kejadian seperti ini dan orang seperti ini mau diapakan? Kita cuma bisa menghimbau, dan mungkin di kemudian hari ya kita bisa memanfaatkan kanal-kanal seperti ini, ya RRI, media sosial, pelatihan-pelatihan literasi digital, supaya mereka-mereka ini tuh bisa kita jangkau untuk bisa mengedukasi bahwa literasi digital itu menjadi hal yang sangat penting, ya, supaya di kemudian hari informasi yang beredar atau yang kita baca itu juga bisa kita dengan sederhana kita bisa mengecek kebenarannya. Begitu kan.
0: Iya. Abang mau bilang membaca isi dari satu berita itu sangat penting ya.
1: Sangat. Begitu. Bukan itu seharusnya ini saja ya, sebagai manusia kita harus melihat informasi itu dari bukan saja dari satu sudut pandang begitu. Ya, untuk itu supaya kita nggak hanya melihat isinya, harusnya kita membaca semuanya secara keseluruhan, berpikir secara jernih. Makanya saya bilang tadi, kalau mau betul-betul Anda sehat, gunakan akal sehat, baca berita sampai selesai itu juga bagian daripada menggunakan akal sehat kita begitu.
0: Itu yang dibilang oleh Rocky Gerung ya.
1: Setuju.
0: Kita harus gunakan akal sehat gitu. Ya, Abang, teknologi kan akan terus berkembang gitu ya. Siap. Kita juga tidak mungkin meninggalkan sosial media juga begitu. Yang harus berkembang adalah bagaimana cara kita itu menggunakannya secara secara bijak ya Bang. Lantas melihat Maluku sendiri, ya bagaimana kita itu membangun budaya literasi lah di Maluku begitu. Kau melihatnya seperti apa?
1: Tanggung jawab mengedukasi literasi digital kepada masyarakat ini, saya berharap ini juga bukan merupakan tanggung jawab Mapindo aja atau teman-teman pegiat literasi digital aja, tapi kami butuh dukungan sih sebenarnya dari
0: semua pihak gitu ya.
1: Semua pihak. Salah satu dukungan yang paling penting itu ya seperti Pro 1 RRI ini. Ini adalah bagian daripada dukungan RRI ya sebagai salah satu platform penyiar di Indonesia untuk memberitakan ya atau menyiarkan berbagai informasi yang terkait dengan edukasi literasi digital. Nah, kita pengen berpesan juga kepada semua pihak, terutama menjadi tanggung jawab bersama, itu salah satunya adalah pemerintah. Dukung kita gitu ya, apalagi kita tahu bahwa Maluku ini kan daerah kepulauan, penetrasi literasi digital di Maluku juga itu sangat minim. Ya, karena selain penetrasinya sangat minim, infrastrukturnya juga sangat minim. Tapi kalau infrastruktur sangat minim itu kan berarti masyarakat nggak tahu berinternet.
0: Iya.
1: Bukan. Ya, tapi ya hal yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa teredukasi literasi digital ini yang baik, supaya di kemudian hari mereka bisa menggunakan internet itu juga dengan baik.
0: Gitu ya. Kita bicara soal literasi digital, apakah dari Mavindo sendiri itu juga sudah melakukan edukasi? Kalau saya bilang sih lebih jangkauannya lebih ke sekolah-sekolah gitu kan ya, karena mereka itu Gen Z itu masif sekali menggunakan sosial media ini. Apakah Mavindo juga akan menyasar ke sekolah-sekolah nantinya?
1: Saya bilang sejauh ini hampir semua sekolah di Kota Ambon ini kita pernah sempat, gitu. Dari tahun 2018 sampai sekarang itu, waktu COVID juga itu kita masif sekali untuk mengedukasi literasi digital. Nah, saya nggak mau jebutkan angkanya, ya. Tapi sejauh ini Maluku di Kota Ambon, Maluku Tengah, SBB, Kota Tual, contohnya, ya, sampai ke Aru itu kita pernah menjangkau. Tapi bukan saja itu, kita juga punya edukasi literasi digital itu lewat program mulai dari tahun 2021 sampai tahun kemarin itu kita punya program yang namanya Tular Nalar, itu mengedukasi literasi digital kepada guru-guru, gitu. Tahun kemarin itu juga kita ada punya program yang namanya AI Go to School.
0: AI Go to School.
1: Gitu, sama AI Ready ASEAN, gitu, untuk meliterasi edukasi AI bagi anak-anak didik kita dan juga adik-adik kita ya, sorry bukan anak, ya adik-adik kita di mulai dari SMP sampai SMA dan guru-guru kita, begitu. Ya, sejauh ini sih
0: sudah dilakukan begitu ya, edukasi itu sudah dilakukan oleh Mavindo sendiri. Ya, terakhir kembali ke peran keluarga gitu ya. Bagaimana keluarga memproteksi anak-anak mereka untuk tidak ya terdeteksi lah oleh berita hoax itu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Kita itu jadi anak muda itu harus
1: jadi motor penggerak lah.
0: Iya, gitu. Anti jadi agen anti hoax ya.
1: Setuju.
0: Harapan Mavindo untuk masyarakat Maluku ke depan ini seperti apa, Bang?
1: Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk melihat literasi digital ini sebagai bagian dari keseharian dan budayanya katong. Dalam falsafah Pelagandung juga kita diajarkan untuk saling menjaga, saling menguatkan dan saling mengingatkan. Semangat ini sebenarnya harus kita bawa ke ruang-ruang digital ya. Ketika kita menghentikan penyebaran hoax itu kita sedang menjaga persaudaraan. Ketika kita melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi itu juga kita sedang melindungi keluarganya kita ya, tetangga dan masyarakat dari dampak informasi yang menyesatkan ini. Ya, beta cuma menghimbau mari ketong semua menjadikan ruang digital ini sebagai ruang yang penuh pengetahuan, etika dan kolaborasi, karena di era digital ini setiap orang itu bukan hanya menerima informasi tetapi juga menjaga kebenaran gitu. Ingat, hoax tidak akan berhenti hanya karena ada teknologi yang lebih canggih. Ya, hoax akan berkurang ketika masyarakat itu semakin cerdas, dan masyarakat yang cerdas itu dimulai dari kebiasaan sederhana. Yang pertama itu berpikir kritis, cek fakta, lalu berbagi informasi yang benar. Dia itu bilang bagi saudara-saudara semua.
0: Jadi tidak semua informasi itu langsung kita percaya begitu banyak. Tidak semua pesan juga harus langsung kita forward gitu. Aduh, jadi jari-jarinya tuh harus dijaga gitu ya.
1: Iya.
0: Karena satu klik yang kita lakukan itu
1: bisa
0: membawa manfaat, tapi juga bisa membawa kerugian juga ya, bagi banyak orang. Jadi hari ini kita belajar bahwa melawan hoax itu bukan hanya tugas kita, tugas pemerintah, bukan juga tugas media, tapi juga kita, tugas kita semua begitu ya, sebagai pengguna internet. Luar biasa sekali sih Bang obrolan kita di siang hari ini gitu. Ya, ringan-ringan pedas juga.
1: Siap. Mulai kan di kemudian hari ini tahapan-tahapan pemilu ini kan udah mulai jalan. Gitu ya, dan saya yakin kita juga akan lebih bekerja keras terkait dengan bias informasi
0: melalui sosial media. Karena saat ini pemilu, para calon sudah mulai memikirkan formula apa yang nantinya mereka kasih ke masyarakat.
1: Iya.
0: Ya kan, agar figur-figur tersebut terpilih gitu. Saya khawatir aja sih tiba-tiba yang sebenarnya tidak boleh jadi figur gitu kan.
1: Iya.
0: Terima kasih buat Bang Syahril, Ketua DPW Mafindo Maluku, yang sudah membersamai kami di Figur Inspirasi siang ini, berbagi ilmu dan pengalaman bersama di bersama pendengar Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan gitu ya, di live streaming Pro TikTok Pro 1 juga di RRI Digital, dan tentunya di 105,1 FM. Ya, untuk kita semua sih tetap bijak begitu menggunakan media sosial, selalu cek fakta seperti yang Abang sebutkan tadi sebelum berbagi informasi gitu kan ya. Dan yang paling valid, Anda dapatkan informasi di rri.co.id. Awan, terima kasih sekali lagi, kita ucapkan selamat siang, dan kita akan berjumpa kembali di Figur Inspirasi atau juga obrolan-obrolan lainnya dengan berbagai topik menarik lainnya.
1: Oke, terima kasih RRI 1 Ambon.
0: Pro 1 RRI Ambon.
1: RRI Pro 1 Ambon ya. Mudah-mudahan kita saling berjumpa di sini supaya juga kita bisa berbagai terkait dengan edukasi literasi digital di kemudian hari.
0: Selamat siang untuk Anda semua pendengar, sesaat lagi di pukul 13 kami ajak Anda untuk kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Sama-sama sahabat Pemprov. Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar saatnya kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. Dua menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan

0: kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Dan itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo, e eu já tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the team assistant, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Indrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru, kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: aja, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua mendengar dimana pun berada. Baru saja kita dengarkan salam untuk dia dari Fodo. Aduh, lagu ini kalau udah didengerin tuh pasti berasa gimana gitu kan ya. Jadi semoga saja salam yang tersimpan di lagu tadi juga sampai ke seseorang yang ada di hati Anda. Sekarang waktunya request time. Siapa yang ingin mengirimkan salam, menyampaikan rindu, atau juga punya lagu spesial untuk seseorang, ya langsung aja kirimkan requestan dan pesannya sekarang di WhatsApp, telepon, live chat dari digital, atau juga Anda langsung aja tinggalkan komentar di live TikTok Pro 1 RRI Ambon ya. Karena saat ini juga lagi live loh. Silahkan Anda berkunjung ya di TikTok kami. Dan juga salam saya untuk Anda semua yang baru saja mengangkat siaran kami di saat ini. Selamat menikmati siang dengan orang-orang terkasih. Juga untuk yang saat ini sudah menikmati waktu istirahat, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Semoga istirahatnya menyenangkan begitu ya. Tentunya harapan saya sih Anda bisa bergabung karena nanti di pukul 15 itu saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan pukul 15 tentunya pendengar, kami juga mengajak Anda untuk ikuti dinamika Maluku Sore. So jangan lupa untuk ikuti berita dinamika Maluku di pukul 15. Tentu lagu berikut ini ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di live TikTok Pro 1 RRI Ambon atau juga live streaming RRI Digital dan di 105,1 FM. Tentunya kami terus menanti telepon Anda, pesan singkat yang mau Anda sampaikan boleh juga dong. Langsung aja di line telepon WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Salam sayang saya untuk Anda semua. Tak lupa saya menyapa untuk yang ada di Sapa Rua, ada Pak Devi, ada Pak Angki kalau tidak salah. Juga di Boy ada Kak Michael Malaiholos. Terima kasih Kak Michael sudah mampir di live TikToknya Pro 1 RRI Ambon. Ada juga kakak siapa tadi yang udah request lagu Kak Gelo, okay. Yang udah request lagu Cinta Terlarang dari The Virgin. Ah, tanpa basa-basi deh, langsung aja pendengar kita dengerin The Virgin Cinta Terlarang.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita dengarkan Sahabat Jadi Luka dari Michael Palaiholo. Aduh, gimana ya lagunya dideskripsikan itu gimana sih? Sebuah lagu yang tentunya mengingatkan kita, kadang orang yang paling dekat itu justru yang bisa meninggalkan cerita yang paling dalam gitu ya. Ada yang pernah punya pengalaman sahabat yang dulu selalu ada tempat berbagi cerita begitu ya, tapi akhirnya berubah nih menjadi seseorang yang memberi luka. Atau mungkin aja ada kisah yang belum pernah sempat disampaikan. Nah, buat Anda yang punya cerita, kirim salam atau mau request lagu untuk seseorang yang pernah jadi bagian dari perjalanan hidup Anda, langsung aja ya pendengar, gabung di request time. Ini banyak banget yang request di live TikTok Pro 1 RRI Ambon siang hari ini. Lagu itu dispesialkan buat yang ada di Boy gitu ya. Semoga saja terhibur. Dan berikut kita dengerin lagu dari Yasmin Saif gitu. Aku tak sanggup. Aduh, gimana gitu ya. Semoga aja di bulan Juli ini tuh, setelah pergantian bulan Juli tuh, Anda semua tuh pada kuat-kuat deh. Tersisa 2 hari lagi kok. Jadi ya, aku tak sanggup ini untuk mengakhiri bulan Juli ya.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami pendengar di Requestan siang hari ini. Tentunya kami akan terus membersamai Anda, dan saat ini kita sudah di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda juga untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Selamat siang untuk Anda semua pendengar, terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ambon untuk siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dorka Marpati.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Pendengar, kita awal informasi pertama dari RRI Tual. Pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan, digalakkan dalam BIMTEK guna penguatan kapasitas pengajar di SMP Negeri 1 Kota Tual. Selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
3: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
2: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, koordinator kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya, upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
4: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
2: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan

0: Nasional Blok Masela.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naga Trans terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naga Trans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naga Trans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PPVP Maluku. Pelatihan vokasi masih difokuskan pada sektor minyak dan gas, serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk Blok Masela, Naga Trans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenaga kerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan hubungan industrial Pancasila, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
2: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan menyikapi atau menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu, dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, konstruksi dan lain sebagainya. Yeah.
1: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Naga Trans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini, Rabu 29 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood.
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn.

0: Gagalan baik. Kalau beta pesawat sama Willem, karena ketentu biasa main sama-sama.
1: Ia punya pesawat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
2: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Halo dengan Ki Radio, mau request lagu apa mas?
1: Mau request lagu agak ke bawah.
0: Agak ke bawah? Gak ada mas lagunya?
1: Hah? Ada kok.
0: Coba-coba mas. Kok ada sih mas lagu kayak gitu? Aduh, gak. Aduh, next. Halo dengan siapa?
2: Halo mas.
0: Ya mau request lagu apa?
2: Kolak yang dingin.
0: Hah? Kolak yang dingin? Gak ada mas lagunya mas.
2: Nih, kalau gak percaya.
0: Halo
1: mas.
0: Aduh kenapa telepon lagi mas? Ini mau lagu apa nih?
1: Lumayan.
0: Gak ada.
1: Wah ada kok.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus pada Keluarga. Gangguan agresi pada anak atau suka mengamuk merupakan gangguan yang sering menyebabkan orang tua menjadi panik atau cemas. Anak yang sering marah-marah dan mengamuk dengan menangis atau berguling-guling di lantai justru kadang menimbulkan kebingungan. Perilaku ini biasanya karena anak sering tidak terpenuhi keinginannya. Gangguan seperti ini selain karena faktor psikologis, juga ada kemungkinan merupakan gejala sakit, misalnya anak menjadi rewel, mungkin karena dia sakit demam, ataupun yang lainnya. Namun kebiasaan seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi kebiasaan. Orang tua jangan meladeni bila anak sedang dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan, anak akan menyadari bahwa tingkah lakunya adalah tidak benar. Dan orang tua harus waspada. Situasi yang dapat menimbulkan pertentangan orang tua dan anak harus dicegah sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus pada Keluarga berikutnya.

0: kampung Anal, ya dia Kacilawang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan Bapak Cak di Sabah kampung Anal teh.
0: Ih, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, Bo, dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iwi, abis dia pun bapak cuma kerja sari plastik bekas, lalu jual pardon pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh sio, dopung kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia singgar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, parbali domba rasa kilo begitu Pasti ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Itulah onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan, par baku bantu Mama Mary dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah

Gubernur Maluku, Hendrik Leverisa, mengingatkan para lulusan Unpati ya agar tetap menjadi karakter, menjadikan karakter, integritas, dan etika sebagai fondasi utama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki empati sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena itu, pendengar, Gubernur Maluku mengatakan juga bahwa kecerdasan intelektual perlu berjalan beriringan dengan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Selain memiliki kompetensi akademik, para lulusan juga diharapkan menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan melalui sambutan dan pesan tersebut dibacakan ya oleh Sekretaris Daerah Maluku Saridile pada wisudawan Unpati periode Juli 2026 di hari ini. Informasi lainnya, pendengar, Anda juga bisa akses ya di laman rri.co.id.

0: dari apa Yunus? Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
1: Iya, biar beda pendapat tetap santai, tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
0: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
1: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
0: Mantep tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
1: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.
2: Rencana pemerintah negeri Geser, Kecamatan Siram Timur, Kabupaten Siram bagian timur, bersama elemen pemuda ya dan kelompok sadar wisata Pokdarwis Pulau Geser memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan potensi pariwisata di Pulau Geser. Komitmen ini dibahas ya dalam pertemuan yang berlangsung di kantor negeri Geser di hari kemarin. Penjabat negeri Geser Sulailani Kelian mengatakan bahwa Pulau Geser memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata bahari, pulau-pulau kecil, budaya dan tradisi, sejarah perdagangan hingga kuliner serta produk UMKM lokal. Pemerintah negeri juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat. Ia mengatakan bahwa Pokdarwis diharapkan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran wisata masyarakat, mengelola destinasi, menjaga kebersihan lingkungan, mengembangkan homestay, hingga mempromosikan Pulau Geser kepada wisatawan.

Jangan panik, tapi jangan santai sekali. Bencana itu kayak tamu tadi undang. Datangnya mendadak, repotnya lama. Jadi jangan tunggu kejadian baru sibuk cari senter. Siapkan tas siaga. Isinya simpel saja. Air minum, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting. Lalu cek jalur evakuasi. Minimal Anda tahu harus lari ke arah mana, bukan ke arah masalah. Kalau nanti ada gempa atau banjir, satu aturan penting, jangan panik. Tapi jangan santai sekali. Tetap tenang, ambil keputusan cepat.

balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ini paling pasti, weh. Si bisa lihat katong sanang bermain sadikil, eh.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa, kong si bisa ganggu.
1: Beta ada bermain game online nih, mama. Mana beta suka lah 100 ribu, leh. Mamanya nganggu beta dulu, kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online, toh. Nyonge, si sentaku, kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Batu sekali, Basudara.

terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong jua akan berurusan dengan hukum. Mari, katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak

0: terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Jo Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ayo kita dukung produk lokal dengan membeli barang-barang buatan dalam negeri. Setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian, tetapi juga memperkuat rasa cinta kita terhadap budaya dan kreativitas bangsa.

penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan ya tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting dan gerakan ayah teladan Indonesia di Aula

kantor Bupati Maluku Tenggara di hari kemarin. Prevalensi stunting di Maluku Tenggara terus menunjukkan tren penurunan, dan angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20% kini telah turun hingga berada di kisaran 10%.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menerima rancangan kebijakan umum ya. Rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA, KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027 yang diserahkan Wali Kota Ambon Mudawin Watemena dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Kota Ambon di hari ini. Pada kesempatan ini pendengar, pemerintah Kota Ambon juga mengajukan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Ambon 2026. Nah, penyerahan rancangan KUA PPAS ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027 yang nantinya akan dibahas.

selalu ingin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Tapi, apakah tabungan kita cukup untuk mendukung impian mereka? Pendidikan yang berkualitas, kesempatan yang lebih baik, semuanya bisa dicapai dengan perencanaan yang matang. Mulailah berinvestasi hari ini demi masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Investasi kecil sekarang adalah langkah besar untuk impian mereka kelak. Investasikan cinta Anda bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

0: kepada Giara. Dan waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan selamat malam untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Teman yang dari jumpa sajian saat ini kami hadirkan untuk Anda. Nanti ada renungan dengan judul Hidup Selaras dengan Ajaran Dharma, diantarkan Bapak Agung Kartono. Kami hadirkan untuk Anda.

Selamat malam untuk rekan yang baru bergabung. Nikmati suasana malam yang cerah di hari ini dalam menyenangkan. Ya mungkin ingin jalan-jalan juga ke Pantai Losari sana, buah-buah yang dijual, buah-buah musiman itu, kalangsa, duku, durian. Kayaknya bisa nih menjadi referensi Anda di malam ini.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Pelajar Sail to Indonesia Kabupaten Ambon menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata bahari dan budaya Maluku kepada peserta pelayanan dari berbagai negara. Kegiatan yang berlangsung di Amahoso ini pada hari ini ya juga menjadi momentum memperkuat promosi pariwisata daerah. Raja Negeri Amahoso Mesa KMC Loy menyampaikan bahwa ucapan selamat datang juga kepada seluruh tamu yang ada. Dan ia juga turut memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan alam Negeri Amahoso sebagai bagian dari potensi wisata maritim Maluku. Ia mengatakan bahwa masyarakat Amahoso terus menjaga nilai persaudaraan, gotong royong, dan kerukunan sebagai modal utama dalam menyambut tamu dari berbagai daerah maupun mancanegara. Nah, melalui kolaborasi seluruh pihak, Kota Ambon dan Maluku secara umum diharapkan menjadi semakin dikenal sebagai destinasi wisata maritim yang aman, ramah, dan berdaya saing.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

0: ada informasi yang bakal kami hadirkan dulu untuk Anda pukul 21 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3, ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Tapi di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan kita.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen

0: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
1: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
4: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
5: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
4: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali. Ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
5: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
4: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
5: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.

0: kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
1: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
2: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
1: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
4: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan, ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
5: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
4: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
6: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
4: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
8: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
7: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
9: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
8: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
10: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Setelah lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
11: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
12: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
11: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. bisa mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
13: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
11: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

informasi dan inspirasi teman Anda di Ruang Rindu saat ini peringat, dan nanti di jam 10 malam kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan teman-teman yang ada di Pro 1 Jakarta. Teman-teman Anda di jumpa kebersamaan kami untuk Anda di saat ini peringat Ruang Rindu, lagu-lagu pop mancanegara 2000-an hingga 2010-an.

Kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle, yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.

0: Dan pada saatnya kami ajak Anda dulu ya untuk mengikuti siaran berjaringan kami bersama dengan teman-teman yang ada di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk mengikuti siaran berjaringan kami, Ruang Rindu Berjaringan ya, Pregar. Dalam keseruan di malam ini kami hadirkan untuk semua Anda yang sementara mendengarkan kami. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi.
1: Amin, amin. Oh,
0: seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu kita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88 89. Jadi itu mendasari saya jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya buat. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi begitu sih baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara Hilang Permataku dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin Godbless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh. Apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus ya, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan... Iya. Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin ya. Video klip bukan ya, main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Siap. Oke, siap.
0: Kita ke Jember.

0: Terlebih dahulu ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
1: Halo, selamat malam Bang Yudi.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada ya. Bang Kris sinyal.
1: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena ya, saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Ya, silakan Pak Ahmad, sehat. Pertanyaannya sehat.
1: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat salam malam Bang Kris.
2: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
1: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
2: Terima kasih.
1: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang noting lewat videonya?
0: Okay.
1: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
1: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
1: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
1: Semuanya deh.
0: Okay.
1: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
1: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Ini memagari nomor-nomor yang
0: bagus. Oke. Langsung silakan dengan Bang Kristinyal.
3: Iya. Hubungannya dengan Krisne, Krisdayanti, yang Kris-Kris yang lain itu kan. Karena namanya namanya Kris.
0: Oke.
3: Yang kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus.
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek, seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengkisah atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat kan mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Siap.
2: Terima kasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya dan Palu.
2: Ya, terima
4: kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya. Yeah.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya yeah, betul.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apa sih menjadi seorang sutradara itu? Tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya dan coba ini Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tersehat ya, semangat ya,
2: kita semua. Kita
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, ada sahabat Dasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua pendengar ya dan penyiar Perusahaan RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo. Mbak Haryanti. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: kalau bikin video gitu ya.
5: Apalagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa? Apalagi sekarang tuh ya. Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya, itu aja mungkin sukses untuk Mas Kris ya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
5: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
5: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pam Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
2: Okay. Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan. Oh,
2: boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila Telagut apa yang kah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI, memang AI kadang-kadang orang yang kalau mohon maaf ya orang yang zaman dulu itu mereka nganggap oh AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh. Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: saya
2: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TV Ari kan sangat ini ya, waktu itu ada TV Ari ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu itu.
0: Oke. Bang jadi. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Tadi ada
2: udah berapa tahun nih sekarang, udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan ini Yunisara Indonesia atau Yunisara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisnya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, begitu suaranya enak didengar, segala macam perkataannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kemudian saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu
0: sih. Dari bengong begitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya, ide kayak gitu sih sebenarnya ya.
0: Oh iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana gitu sih.
0: Oh baik gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan
0: itu. Oke.
2: Dia bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, siap.
2: Sekarang era sekarang ini teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
2: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu sih. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viralnya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trilly Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini, dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama, sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketak pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Dan kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung kita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang ini video clip atau digital ya, gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
0: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai
0: sutradara apa ya? Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaannya, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kota bagian dari Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: Mas Yudi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada kunangan teh katanya? Masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Please, ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau satu sama orang tua buat Baita. Selamat ulang tahun yang Baita.
0: Baita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Ibu, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
4: Okay. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah yang luka takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Ana salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Dedi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Itu berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin ke Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang diberikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, merah-merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka, mereka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu.
0: Oh, oke.
1: Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: ini memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kesatunya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pengaruh dari MTV ini. Dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video di Indonesia. Begitu sih sebenarnya waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Apalagi
1: MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
0: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, jatuh belakangnya beda-beda, kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Nyur malam baik.
1: Oh
0: nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dan ini video yang digarap Bung Kris ya. Apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya.
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris. Terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Ini dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Thank you, malam
0: lebaran. Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Pakai memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih kalau ya video tapi itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang sih. Sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Edit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Papen, ada juga Pacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada si Penur Alisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Berapa ada dua, jadi dari mereka. Oh, cuma kalau City saya dapat dari Black Box itu dari Koahe. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak. banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
0: sih. Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Yudi
0: Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya, dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris?
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Ah, itu aja pertanyaannya. Eh, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Yudi Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam.

0: Berapa? Bang.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: kalau enggak. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
2: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
2: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris sinyal.
2: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
2: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris sinyal ya? Ini sutradara video klip. Atau sutradara video musik.
2: Sutradara video.
0: Iya, betul.
2: Betul.
0: Iya, dong.
2: Itu salam kenal, Mas, ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
2: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga.
0: Amin.
2: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
2: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslim pun,
0: mm-hmm.
2: Ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
2: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas, ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
2: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Mm-hmm.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
0: Okay, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya,
0: traktor
1: kan repot. Itu masuk ke mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya.
1: Ini jadi brand yang ada mobil masuk. Itu masuk.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu. Pakai ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, "Yo, nggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Pina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar di takemnya. Jadi lumayan terasa juga lah itu kan, mm-hmm. di ini ya di

0: Pantai ya, pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
1: Oke.
0: Biar dapat view yang menarik gitu. Nah, itu belum ada drone ya.
1: Siap.
0: Jadi seru juga.
1: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
0: Oke, siap.
1: Halo, selamat malam Bang Daniel.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap.
0: Iya.
1: Langsung pertanyaannya?
2: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
0: Udaranya
2: apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
2: Sama siapa?
1: Kris sinyal, sutradara video klip.
2: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
1: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
2: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
1: Video klip pertama ya.
2: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke, itu aja.
2: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
1: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
2: Iya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris.
0: Ita Purnamasari.
3: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
0: Baik.
3: Aduh.
0: Habis bertapa atau habis buat minum?
3: Ada aja.
1: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Okay. Biar tambah cantik.
1: Oi. Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
4: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya. Mas Sari, iya. Mas Yudi Ismail sama Bang Kris sinyal.
1: Iya. Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
4: disampaikan? Iya.
3: Akhirnya
4: pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Iya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
3: karena
1: Mbak
3: ada
1: Ita.
3: Karena Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya, benar. Mungkin karena senari kali.
3: Iya, benar-benar. Iya, gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi.
1: Sehat alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Ya, silakan.
1: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu enggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
1: Oke. Sensor ya ini ya?
4: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
1: okay.
4: Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah. Lebih terbatas nggak sih gitu?
3: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jep gak sih zaman dulu? Karena
3: Jimmy Jep udah ada ya.
4: Udah ya.
3: Udah ada Wi 90-an udah ada.
4: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
3: Iya,
1: betul. Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan
3: Belitawan.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
3: Oke,
4: Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
3: Batu Malang.
1: Nang Batu Mas Faris.
5: Halo Mbak Ita, langsung momnya Mbak.
1: Yo, kan sampean ndek Batu ta.
3: Aku ndek Surabaya. Iya, betul.
5: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Mbak.
1: Loh yo ya jelas ya, dong.
3: Asik banget ya Pak Faris ya Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru
3: barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
5: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
3: Oh iya, Ruli Gogo.
1: Ruli sok. Ruli siapa?
3: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
5: RRI Malang dong Mas Siti.
3: Gimana Pak Faris? Ada
1: yang disampaikan
3: untuk Bang Kris Sinyal?
5: Bang Kris Sinyal.
3: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
5: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
5: Langsung salam Mas Siti Mbak Ita.
1: Silakan.
3: Oke,
5: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Siti Mbak Ita ya.
1: Siap. Nggih wis.
5: Terima kasih.
3: Matur nuwun Pak Faris. Selamat
1: malam. Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya, yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Ya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
3: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
3: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
3: Apa Mas Kris?
0: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Seriusan?
3: Serius?
0: Mas Siti Ari kan Mama Panawi.
3: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
0: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Woy,
1: karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
3: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
0: Itu tahun 2005. Yunisara yang
3: Yunisara.
0: Tahun 89.
1: Oke.
0: Awalnya itu.
3: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
0: Iya, Ani Carrera.
1: Ani Carrera ya.
0: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Murad Purnamasari juga belum punya anak sampai
3: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
1: gitu ya langganan
3: yo. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa?
3: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang mau jadi ganteng.
0: Karena Ita kan cantik.
1: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
3: dari Bandung. Timur
1: dari Bandung ada
3: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam,
1: Kang Ahmad Irwan.
6: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
1: Oke, Nagreg. Siap.
3: Nagreg. Iya. Silakan, Kang.
6: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
1: Oke.
6: Tanya-tanya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
6: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
6: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
1: Oke.
6: Dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap.
6: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
1: Oh silakan.
3: Mangga.
6: Ya. Persingkahan ke Samarinda tuh kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap.
3: Cakep.
6: Makasih ya. Yuk.
3: Sama-sama.
1: Sama-sama.
3: Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada belitawan tadi. sensor zaman dulu dan sekarang, iya, perbedaannya gimana
3: apa,
1: sih?
3: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
0: Oh ya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi kita pun sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak pengalaman soal baik artis, tapi model dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Gambar yang layak.
3: Gitu. Mantap.
0: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
3: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
0: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, sudah lakukan.
3: Oh gitu ya.
1: Oh oke. Okay.
0: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
3: HP.
0: Itu juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai HP juga ya. Jadi saya combine gambaran ini dengan kamera
3: kita. Iya ya, apalagi kan
1: iya.
0: Sekarang lebih canggih ya, apalagi saya dengar kan ada. Maaf, saya sebut merek apa-apa ya. Sudah kamera makin canggih.
3: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
0: Terutama dalam perizinan ya.
3: Iya, jadi
0: perizinan itu
3: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran itu anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
3: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang bawah umur, betul.
0: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
3: Setuju Mas Kris.
0: Nggak boleh di mana-mana.
1: Siap.
0: Sedang sih pengalaman
1: gitu. Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
3: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
3: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
0: Oh ya, kendalanya sesungguhnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
3: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan. Itu barangnya terbatas. Gitu.
1: Siap.
0: Kendalanya cuma itu, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
3: fleksibel
1: ya.
0: Produser menyiapkannya semana gitu, kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka memperbaikan dari kita ya. Ya berarti kita buat gunakan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
3: Ya, ya.
0: Flexible ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke, kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
3: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terbiang-biang muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Kalau tidak berubah tetap dengan tertawa juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget
0: loh. Aduh, udah bener ya Nili Best.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris ini juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah,
0: nggak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat
1: apa tuh siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sulit kan di kolam berenang kan ya?
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord, chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scraft-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget, Mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku suka jagoannya doang. Tapi yang lagi bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Waduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa.
2: Iya, dua
1: aja lumayan. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya?
1: Iya,
0: tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga Arley dan Bu, dari Bu sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris.
2: Kita pun nama saja. Ini semua enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya?
0: Gen
1: Mas Chris. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah. Jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti tak pernah mati.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi yang menjawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita tahu, jadi kita lihat ya dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kalian belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar. Semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri?
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih no profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet ke berawal dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Lebih banyak kita humble aja ya, lebih kita dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu kan. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang ya, Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah dengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekali terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini di edisi hari ini. 9 Juli 2020.

Berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudaraku, Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Perbuatan Baik Akan Tetap Hidup, dibawakan oleh Nastori Buarlela. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk mendasari seluruh tugas dan tanggung jawab pengabdian pelayanan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman-Mu ketika kami baca dan kami

mendengar, kami mengerti dan bisa kami melakukannya di sepanjang hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kristus, demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimakamkan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, di dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simeon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan kepada kita sekalian di pagi yang berbahagia ini.

Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah usang yang berbunyi, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, namun manusia mati meninggalkan budi baiknya. Rasanya pepatah usang atau peribahasa ini masih sangat relevan sepanjang hidup ini. Walaupun zaman ini berganti, juga berarti puisi tua dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang sangat sederhana namun mempunyai makna yang sangat besar dan makna yang mempunyai kuasa yang sangat dahsyat, yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 5 yang dikenal dengan khotbah di bukit. Demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan, dan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Dari pepatah usang dan puisi tua yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas dapat menggambarkan bahwa seseorang yang semasa hidupnya selalu melakukan segala hal baik dan kebajikan kepada semua tanpa memandang muka, maka ketika ia meninggal, orang itu akan merasa kehilangan yang sangat mendalam, serta budi baiknya tetap dikenang sepanjang masa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini yakni Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43 mengisahkan tentang Tabita, dalam bahasa Yunani artinya Dorcas, yang telah melakukan banyak kebajikan kepada banyak orang yang berkekurangan, termasuk ibu-ibu janda. Dan Tabita dikenal sebagai seorang yang sangat baik hati. Kehidupan Tabita benar-benar menjadi berkat bagi orang banyak, terutama bagi kaum yang sangat terpinggirkan, atau orang-orang lemah dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Perbuatan baik itulah yang mengakibatkan ketika ia Dorcas yang adalah Tabita sakit dan meninggal, orang-orang merasa sangat kehilangan dan mereka mengasihi dan menangisinya tanpa berhenti. Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid dan orang-orang yang pernah dibantu oleh Tabita merasa hidupnya mendesak Petrus agar berdoa bagi Tabita, dan mujizat itu pun terjadi. Kita bandingkan ayat 40 dan 41 dari bacaan kita tadi. Kita saat ini, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa mujizat yang sangat spektakuler ini mungkin secara fisik tidak akan pernah terjadi lagi, namun secara spiritual atau secara iman, hal tersebut terus dan terus terjadi hingga saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa banyak orang-orang baik yang telah dan sudah menjadikan dan mengabdikan hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain, dan budi baik mereka tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang pernah ia bantu, dan terus dikenang dan bahkan menjadi kisah-kisah inspiratif
bagi orang-orang lain dari satu generasi ke generasi berikutnya. Memang saudara secara fisik mereka telah meninggal, namun perbuatan-perbuatan baik mereka dan kebajikan yang mereka lakukan telah mereka tetap ada dan selalu hidup dalam komunitas mereka sepanjang masa. Hal ini pun terjadi juga bagi setiap orang yang telah mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi maupun dunia. Maka sudah barang tentu memahami bahwa dengan iman percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri. Hidup kita bukan lagi untuk hidup kita sendiri, tapi bagi Tuhan Yesus Kristus dan sesama. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya serta alangkah bijaknya jika kita dalam menjalani dan melakoni hidup beriman kita di bumi ini dapat menjadikan kebajikan dan kebenaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang juga dipraktikkan oleh Tabita sebagai bagian dari karakter dan ciri keberimanan kita, sehingga semangat saling menghidupkan dan saling melayani di antara sesama kita sebagai orang-orang beriman benar-benar mewarisi iman dan perbuatan baik yang telah ditinggalkan dan telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita mencontohinya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya semua yang kita dengar di pagi ini, apa yang dilakukan oleh Tabita itu akan mewarnai seluruh hidup kita, sehingga kita akan saling melayani, saling menegur, saling menyapa di dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, penyelamat hidup kami, kami bersyukur kepadamu karena oleh kasih dan penyertaanmu bagi kami, kami ada lagi di pagi hari baru, hari pemberian Tuhan ini bagi kami. Dan sebelum kami akan melaksanakan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, maka kami mohon ya Kristus Yesus Tuhan kami, datanglah dan sertailah kami. Hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan jajarannya, para menteri dan jajarannya, Bapak Ibu Gubernur di seluruh di provinsi di Indonesia ini, bahkan di provinsi Maluku, Tuhan memberkati, menyertai. Bapak, Ibu, Bupati dan Wali Kota, Tuhan pun memberkati, bahkan Wali Kota kami di Ambon, sertailah mereka dalam tanggung jawab untuk mensejahterakan kami. Kiranya program-program yang dikucurkan itu dapat menjadi bagian utuh dari tanggung jawab mereka demi kesejahteraan kami sebagai masyarakat. Kami berdoa menyerahkan kondisi kini yang dialami dan dihadapi oleh bangsa kami. Kami mohon kuasamu bagi para pemimpin kami, khusus presiden, dalam melihat apa yang menjadi tanggung jawab dilakukan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Di belahan-belahan daerah-daerah yang mengalami berbagai hal termasuk kekacauan, kami menyerahkan untuk Tuhan. Datanglah ya Kristus Yesus, kiranya mengambil alih semua itu supaya kami hidup aman dan damai di negeri tercinta ini. Ya Tuhan Allah kami, kami berdoa kepada semua orang dalam kondisi-kondisi lemah karena sakit, dimanapun mereka berada, di rumah maupun rumah sakit, diberkatilah mereka. Kesembuhan berasal daripada Tuhan bagi mereka. Kami percaya kasih-Mu tetap Engkau nyatakan. Bapa, kami pun berdoa menyerahkan semua karyawan karyawati Radio Republik Indonesia Ambon, dari pimpinan yang paling tertinggi sampai apapun yang menjadi kewajiban-kewajiban kami sebagai karyawan karyawati, diberkatilah. Keluarga rumah tangga kami, suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami diberkati. Pakailah mereka secara jahat luar biasa sebagai penopang kami untuk kami menyelesaikan tanggung jawab kami, ya Tuhan. Pakai Radio Republik Indonesia Ambon untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga siaran-siaran yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertugas di pagi ini, berkenan Bapa memberkati mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami percaya lewat Bapak Ibu kasih yang bertugas di pagi ini, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Kami punya doa ini kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama-Mu sajalah Kristus Tuhan kami, kami berdoa kepada Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah mutiara pagi Kristen dan Protestan di saat ini. Dan sebelum kita berpisah untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai, menuntun, memelihara, memberkati hidup ini, mulai saat ini, kekal, sampai selama-lamanya. Amin.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

Baik, saudara pendengar umat Kristen yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Demikian tadi kami sudah temani Anda di paket acara kami Mutiara Pagi Kristen Protestan untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda. Sebelum kita beranjak ke acara lain atau selanjutnya, kami kembali menyapa Anda pendengar, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Semoga dapat melaksanakan tugas dan kerjaan dari hari ini. Tuhan senantiasa menyertai. Program nomor 1 Radio Republik Indonesia Ambon saat ini akan segera menghadirkan paket informasi seputar Maluku dalam dinamika Maluku hari ini.

0: Kedua wilayah tersebut, di sana walaupun buruh itu bisa menjangkau buruh sebenarnya, tetapi alangkah eloknya di setiap kabupaten kota itu sudah ada di wilayahnya masing-masing.
1: Selamat pagi, saudara. Kami jumpa Anda dengan sejumlah informasi seputar Maluku dan Maluku Utara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam dinamika Maluku pagi ini. Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Teis Dekok. Dari cuplikan berita utama kami, dan kami hadirkan juga informasi lainnya sepanjang dinamika Maluku untuk hari ini. Dan saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi selengkapnya dinamika Maluku hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Komisi 2 DPRD Maluku menyoroti tajam alih fungsi Pusat Pendaratan Ikan atau PPIRI di Nusa Niue, Kota Ambon. Fasilitas pemerintah yang seharusnya digunakan sebagai pelabuhan pendaratan ikan tersebut kini justru beralih fungsi dan lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat perbaikan kapal milik swasta. Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi 2 DPRD Maluku, Johan Lepeni, menegaskan pemanfaatan aset negara untuk bengkel kapal pribadi bertentangan dengan peruntukan awalnya. Atas dugaan penyimpangan itu, DPRD Maluku mendesak Gubernur Hendrik Lewerisa untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Erawan Asikin, beserta Kabid Perikanan Tangkap Rusdi Makadita yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan mereka. Selain persoalan PPIRI, DPRD Maluku juga menemukan indikasi tertahannya penyaluran bantuan serta dana hibah bagi para nelayan sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Berbagai temuan dan dugaan pelanggaran tata kelola di tubuh DKP Maluku ini sedang didalami secara menyeluruh dan berpotensi direkomendasikan ke aparat penegak hukum agar diproses hukum. Kanwil Kemenkum Maluku bersama pemerintah Kabupaten Serambagian Barat gelar rapat harmonisasi dan pemantapan Tanperda tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap regulasi yang dirumuskan memiliki arah yang jelas, selaras dengan aturan hukum yang berlaku, dan dapat diterapkan secara efektif di daerah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri. Juga turut hadir jajaran pemerintah Kabupaten Serambagian Barat serta tim Pogja Harmonisasi. Dalam arahannya, Saiful Sahri menegaskan kualitas regulasi sangat ditentukan oleh ketelitian sejak awal penyusunan. Menurutnya, keselarasan pandangan antara pemerintah daerah dan perancang naskah hukum menjadi kunci utama agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain menyempurnakan materi muatan, rancangan aturan, pertemuan ini juga memperkuat koordinasi serta memanfaatkan aplikasi e-harmonisasi agar proses pembahasan berjalan efektif dan terdokumentasi. Sinergi ini diharapkan melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas, transparan, dan juga optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sakamese Nusa tersebut. Saudara, untuk menjangkau wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan dan juga perbatasan atau 3 TP di Maluku, PLN Cabang Ambon mengoperasikan 4 armada perintis. Informasi ini selengkapnya bersama Lina Tehu Puring.
1: Sebanyak 4 kapal perintis milik PT PLN saat ini melayani operasional pelayaran di Ambon, yakni KM Sabuk Nusantara Sanus 106, KM Sanus 105, KM Sanus 80, dan KM Sanus 71. Kepala Cabang PT PLN Ambon, Rituan Mandaliko, mengatakan seluruh kapal tersebut telah beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. Rituan menyebut kapal perintis juga memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3 TP. Layanan kapal perintis menjadi salah satu upaya membuka akses transportasi laut bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Rituan menegaskan, PT PLN menjalankan tugas sebagai operator berdasarkan penugasan pemerintah. Penetapan rute pelayaran dan pelabuhan singgah dilakukan sesuai kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas masyarakat.
2: Dan di tahun ini kita ada 4 kapal yang melayani di sini di Ambon ini, yaitu Sanus 106, Sanus 105, Sanus 80, dan Sanus 71. Dan alhamdulillah semuanya sudah beroperasi dengan baik. Walaupun kemarin Sanus 80 masih perbaikan di Lorong, tapi sekarang sudah beroperasi kembali. Dan alhamdulillah luar biasa semua antusias masyarakat. Dan kawan-kawan bisa lihat tadi di bawah, itu adalah penumpang kita untuk melayani kapal perintis.
1: Ia menambahkan, pembelian tiket untuk kapal perintis masih dilakukan langsung melalui kantor PLN. Sedangkan untuk kapal penumpang, pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau mitra resmi PLN Cabang Ambon. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Maluku terus memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat pesisir melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP. Langkah inovatif tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD Maluku 2026 dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Ketika mengikuti virtual assessment TPAKD Award 2026 bersama Dewan Juri Nasional di Ambon. Abdullah Fanat juga menjelaskan program ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Selain meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nelayan, Pemprov Maluku juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi demi memberantas praktik rentenir seperti yang telah diterapkan di Maluku Tengah dan akan dikembangkan juga di Kota Tua. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperluas pembiayaan produktif. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat pesisir, tetapi juga mendorong terwujudnya Maluku yang maju, adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Semangat kolaborasi pemuda dalam dan luar negeri kembali diwujudkan lewat program pengabdian masyarakat bertajuk Kolaborasi Pemuda untuk Banda Neira. Kegiatan ini digagas oleh Divisi Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia. Ini diisi dengan aksi outing kelas interaktif yang berlokasi di Desa Waling Spansibi, Kecamatan Kepulauan Banda. Program ini mengajak siswa-siswi SD Negeri 285 Maluku Tengah untuk belajar menjaga lingkungan SD Negeri, maksud kami lingkungan sejak dini sekaligus memperdalam bahasa Inggris di luar ruang kelas. Kepala Sekolah SD Negeri 285 Maluku Tengah, Nirwati Igret Raubiun, mengapresiasi hadirnya para relawan yang dinilai membawa pengalaman belajar baru serta motivasi bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Sementara itu, co-founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syaputra, menegaskan pendidikan lingkungan dan bekal bahasa internasional sangat penting diberikan sejak dini agar generasi muda Banda Neira siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas daerahnya. Sementara itu, Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Amerika Eropa, Aurelia Arianti Vinton, menambahkan gerakan ini menjadi wujud nyata kontribusi mahasiswa Indonesia di mancanegara, memperkuat kualitas sumber daya manusia di pelosok negeri. Rangkaian program yang berlangsung selama satu bulan ini juga mencakup penguatan literasi pemberdayaan masyarakat, serta dokumentasi potensi lokal demi mendorong pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Banda khususnya.

0: Anda saat ini tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia, Ambon. Kita beralih untuk informasi lainnya. Tiga puluh empat unit dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kini resmi beroperasi di Ambon guna mendukung program MBG. Saat ini fasilitas itu telah melayani sekitar 90 hingga 100 ribu penerima manfaat. Kendati demikian, pemerintah Kota Ambon mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dan terus diupayakan untuk memperluas cakupan atau jangkauan layanan tersebut. Wali Kota Ambon Bade Yunwati Bena menyatakan pihak Pemkot sudah berkoordinasi dengan BGN Maluku untuk mendorong pembangunan SPPG baru, khususnya di kawasan Timur Selatan. Tekankan Berwin pentingnya sinergi seluruh pihak termasuk para kepala sekolah untuk aktif melaporkan kendala di lapangan, serta mengapresiasi pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia demi menjaga kualitas layanan publik tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Maluku, Dr. Rosita, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh serta pendataan ulang sasaran penerima manfaat. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar operasional yang cukup ideal, yakni 2.000 hingga 3.000 porsi per hari. Sekaligus menentukan titik pembangunan dapur baru bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di waktu-waktu mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku dorong potensi lokal menjadi inovasi yang bernilai. Berikut bersama Sahira Sagaji kita ikuti laporannya.
1: Potensi kekayaan intelektual di daerah membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan kreativitas masyarakat dengan kebijakan pembangunan. Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku memperluas kolaborasi lintas daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama penguatan sentra kekayaan intelektual bersama 3 badan perencanaan dan riset daerah. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Kerjasama ini berfokus pada perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam pemberdayaan masyarakat di daerah. Lebih dari sekedar membangun kerjasama kelembagaan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk ekosistem kekayaan intelektual yang terhubung dengan arah pembangunan daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sari, menyampaikan penguatan sentra kekayaan intelektual perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di daerah. Kekayaan intelektual harus dikelola sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pengembangan potensi daerah.
2: Saya berharap wilayah kedua wilayah tersebut, di sana walaupun buruh itu bisa menjangkau buruh sebenarnya, tetapi alangkah eloknya di setiap kabupaten kota itu sudah satu di wilayahnya masing-masing.
1: Pembentukan sentra kekayaan intelektual tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong pembentukan sentra kekayaan intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kebijakan tersebut mendorong agar pengelolaan kekayaan intelektual semakin terintegrasi dengan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama bersama 3 badan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku telah melakukan penguatan sentra kekayaan intelektual. Perluasan jejaring ini mencerminkan semakin kuatnya kolaborasi antar Kementerian Hukum dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berbasis pada potensi lokal. Kedepan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku akan memperkuat pendampingan terhadap sentra kekayaan intelektual yang telah terbentuk. Pendampingan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam mengidentifikasi potensi lokal, meningkatkan kesadaran perlindungan kekayaan intelektual, serta

0: Santunan tersebut diserahkan langsung oleh penjabat wali kota Ambon, Bode Winuwati Meda, sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial. Dalam keterangannya, wali kota menegaskan perlindungan bagi pekerja rentan merupakan salah satu program prioritas Pemkot Ambon, menjamin rasa aman bagi masyarakat pekerja informal. Meskipun almarhum Demon Penontoan tercatat belum genap 3 bulan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun hak jaminannya tetap disalurkan secara penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Ambon berencana terus memperluas cakupan program ini agar lebih banyak lagi pekerja rentan di Ambon yang terlindungi dari risiko sosial dan ekonomi. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heri Siswanto, memberikan apresiasi tinggi atas sinergi aktif pemerintah Kota Ambon. Menurutnya, kolaborasi ini patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain demi mewujudkan cakupan jaminan sosial yang menyeluruh. Sambil berharap kesadaran dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat sehingga mampu memberikan ketenangan, kesejahteraan bagi para pekerja serta keluarga mereka. Saudara, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dinilai dapat mengancam keaslian lagu-lagu daerah Ambon jika tidak dilindungi atau dibentengi perlindungan budaya dan regulasi yang kuat. Menurut Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, penggunaan AI yang hanya mengandalkan masukan lirik berpotensi mengubah struktur dasar lagu, mulai dari melodi hingga karakter aslinya. Ditegaskan, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijak agar karya budaya warisan leluhur Maluku ini tidak hilang dan tetap terjaga autentisitasnya. Senada dengan itu, Akademisi Hukum Rafsky Watimena menilai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di era AI masih menghadapi tantangan besar. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum mampu memberikan perlindungan teknis terhadap ancaman eksploitasi budaya, melainkan baru sebatas perlindungan simbolis dan administratif semata. Pemerintah pun didesak untuk segera menutup celah hukum tersebut melalui aturan khusus mengenai perlindungan data budaya dan mekanisme royalti komunal. Tanpa instrumen hukum yang kuat, pencurian maupun manipulasi lagu, khususnya lagu daerah berbasis AI, dikhawatir akan makin marak dan tentunya akan merugikan identitas budaya daerah. Yang terakhir, pelestarian bahasa daerah harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan, digalakkan dalam BIMTEK guna penguatan kapasitas pengajar di SMP Negeri 1 Tual, Maluku Tenggara. Laporan berikut bersama Resti Febrianti.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
2: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada, pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru, untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
1: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, koordinator kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya, upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
3: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu

0: Kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa K. Kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana? Bakatnya dia di mana? Apakah dia lebih cocok untuk berpuisi? Apakah dia bakatnya di menyanyi? Ya sudah, berarti masukkan dia di kelas itu.
1: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa K kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa K secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan. Lesti Febrianti melaporkan.

Brian yang informasi tadi menutup jumpa kita dalam dinamika Maluku untuk pagi ini. Namun sebelum mengakhiri sesi ini, kembali kami sampaikan topik berita utama. Jangka wilayah tertinggal, terluar dan terdepan perbatasan atau 3DP, Pelni Cabang Ambon operasikan 4 armada perintis. Kanwil Kemenkum Provinsi Maluku dorong potensi lokal menjadi inovasi bernilai. Dan wakil kita bekerja yang bertugas saat ini, saya Teis Tepo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan lagi aktivitas dan tugas Anda di hari ini. Salam sehat semuanya. Dengarkan terus Prosa Tele Rambun, kalian informasi dan inspirasi di acara-acara kami selanjutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Malaku pagi ini.
1: Ya, pendengar kita di program Maluku pagi ini, di sesi info pagi. Dan mengisi sesi info pagi, biasanya kami hadirkan informasi-informasi lokal seputar Maluku dan Maluku Utara. Dari rri.co.id atau KPRN Maluku dan Maluku Utara, dan juga RRI lainnya di Korwil Nusantara 3. Informasinya saya update masing-masing dari masing-masing KPRN-nya atau rri.co.id-nya, pendengar. Ya, dan selain informasi yang saya hadirkan nanti, pendengar warga Maluku, Maluku Utara, pendengar kita ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang pagi ini sudah bersama dengan kami. Pendengar dengan kami, saya juga mengundang partisipasi Anda untuk menyampaikan atau mengabarkan informasi terkait peristiwa atau kejadian, situasi kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Momen yang terjadi di tempat Anda. Di sepanjang pagi ini atau semalam, di subuh-subuh tadi, dini hari tadi, atau di hari kemarin, silakan. Informasi yang paling terbaru atau kejadian yang paling terbaru di tempat Anda. Informasikan sesuatu yang tentunya juga bermanfaat kepada pendengar yang lain, ya, kepada pendengar yang ada di seluruh penjuru tanah air. Sampai nanti di pukul 7.30 sesi info pagi ini saya buka. Dan telepon juga sudah dibuka untuk Anda seperti biasa di 383-4921 dan melalui SMS WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Selamat pagi pendengar semuanya, salam sehat untuk Anda. Mudah-mudahan Anda yang sudah bangun di hari ini, kondisi Anda fit, stamina Anda bagus, baik, dan siap kembali untuk melaksanakan aktivitas atau kerja Anda di hari ini. Yang mau ke sekolah, ya buruan dengan waktu, apalagi jarak tempat tinggal rumah Anda jauh dari sekolah. Yang berkendaraan juga hati-hati, ya, biasanya pagi-pagi kendaraan tingkat kepadatannya banyak atau tinggi, sehingga berkendaralah dengan hati-hati, ya. Sekalipun berburu waktu, tetapi Anda juga perlu waspada. Kadangkala kita di ya, kita yang berkendaraan di jalan kita kadangkala kita lebih berhati-hati, tetapi ada juga yang lalai sehingga sering terjadi kecelakaan pendengar. Ya, jangan lupa untuk mengabarkan sebuah informasi atau peristiwa kejadian yang terjadi di tempat di mana Anda berada untuk saat ini. Saya tunggu Anda mendengar di sesi info pagi. Baik, saya hadirkan dulu informasi. Saya awali dari Ternate, Maluku Utara, pendengar.

dari rri.go.id Ternate. Kondisi jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan dengan Halmahera Selatan akhirnya ditinjau langsung oleh orang nomor 1 di Maluku Utara, Gubernur Sherly Juanda. Kunjungan ini terjadi pada Senin kemarin dan menjadi gambaran nyata bahwa masih berat tantangan konektivitas di salah satu jalur strategis yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Sherly Juanda ketika mengunjungi kawasan tersebut didampingi PLT Kadis PUPR Maluku Utara Arisman Irianto Jafar dan juga Inspektur Agus Rianto. Menempuh ruas jalan Payahe Dahyapodo hingga Saketa Dahyapodo yang membentang sekitar 100 km. Di sepanjang perjalanan, rombongan menemukan jalan yang berlubang, kemudian tanjakan terjal hingga titik-titik yang dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi yang paling memprihatinkan berada di kawasan Gunung Mangga. Selain kondisi itu rusak berat, kontur jalan yang curam membuat akses masyarakat menuju sejumlah desa menjadi sulit, terutama ketika di musim hujan. Juga dilakukan selesai Gubernur Sherly memimpin apel gabungan ASN di kantor Gubernur Maluku Utara sekitar pukul 10. Rombongan kemudian bertolak menuju lokasi dan pertama kali meninjau pembangunan jembatan Ake Bastiong di luas Payahe Dahyapodo. Jembatan dengan nilai anggaran 5,3 miliar yang dikerjakan CV Hendana Karyatama diawali dengan pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat tetap berjalan atau terbuka selama konstruksi berlangsung. Setelah itu, Gubernur Sherly juga mengecek kesiapan pembangunan jembatan YEF yang dikerjakan oleh CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak 3,9 miliar. Dari total 100 km ruas jalan yang ditempuh atau yang dilewati, ada sekitar 50% atau sekitar 50 km yang mengalami kerusakan berat. Dan masih dari Maluku Utara juga informasi saya sampaikan untuk Anda. Maluku Utara mulai mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi ekowisata kelas dunia melalui penyelenggaraan Ajalo International Bird Race 2026. Ajang pengamatan dan fotografi burung internasional yang untuk pertama kalinya digelar di provinsi itu. Kompetisi berlangsung di Resor Tayawi, SPTN Wilayah 1 Balai Taman Nasional Akeda Jawai Lolobata, Kota Tidore, Kepulauan. Berlangsung mulai 27 hingga berakhir kemarin di 29 Juli 2026 itu tidak hanya menjadi perlombaan bagi para pengamat burung dan fotografer alam, tapi juga strategi memperkenalkan kekayaan biodiversitas Indonesia kepada dunia. Dalam ajang tersebut, puluhan peserta dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, fotografer, profesional, komunitas pengamat burung, pelaku swasta hingga peserta dari mancanegara juga mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh Balai Taman Nasional Akeda Jawai Lolobata. Sekda Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir mengatakan penyelenggaraan ini atau kompetisi internasional ini menjadi momentum penting perkuat promosi kawasan konservasi sekaligus perkenalkan potensi keanekaragaman hayati di Maluku Utara. Dikatakan pula Ajalo International Bird Race 2026 bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan gerakan konservasi yang menghubungkan pelestarian alam dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Sementara Kepala Balai Taman Nasional Akita Jawai Lolobata Budi Chandra menjelaskan, kompetisi ini mempertemukan pegiat konservasi, pengamat burung dan fotografer alam dalam satu kegiatan yang menggabungkan observasi satwa liar dengan dokumentasi visual. Ajang membuka dua kategori lomba, yakni birding yang dapat diikuti tim maupun individu, serta bird photography yang diperuntukkan bagi peserta perorangan. Selain itu juga menggelar aksi konservasi melalui pelepasliaran dua spesies burung endemik Maluku Utara, yakni kakatua putih atau kakatu alba dan Nuri Ternate atau Lorius Garmulus. Pelepas liaran dilakukan bersama Sekda Maluku Utara dan tenaga ahli dari Kementerian Kehutanan sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian suatu liar.
Iya, mereka ada informasi-informasi untuk sesi Maluku pagi ini. Tadi info pagi ini, saya akan lanjutkan lagi, pendengar. Sekali lagi saya ingatkan Anda, jika ada yang ingin berpartisipasi untuk mengabarkan atau menginformasikan sesuatu dari tempat Anda, peristiwa kejadian ataupun juga momen dan lain sebagainya, situasi kondisi cuaca juga, silakan. Kami siap merespon Anda di 3834921 dan di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Tetap di Maluku pagi ini, kita jelang pukul 7 nanti. Dan nanti juga kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Stasiun Patimura, Ambon.

0: Kuku pagi ini.
1: Aduh, dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling aneh.
2: Stop, tahan kata tuh.
1: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
2: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
1: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum.
2: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
3: Wow.
1: Serius?
2: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
1: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
2: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.
4: Buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
5: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
4: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
5: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
4: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
5: Aduh, kalau begitu beta angka akan juga. Daripada beta pun 1 juta ini akan malayan.
4: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
6: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan sesi info pagi kita di saat ini, pendengar, kami hadirkan dulu informasi perakhiran cuaca serta tinggi gelombang laut. Seperti biasa bersama rekan-rekan kami dari BMKG Stasiun Patimura Ambon, pendengar.

0: Dan pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Ike Makaruku. Ike, selamat pagi dan silakan informasi Anda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini 30 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan umumnya cerah hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian timur, dan Seram bagian barat. Malam hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat, Buru, dan Buru Selatan. Perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku pada esok hari Jumat 31 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 60% dan maksimum 96%. Peringatan dini angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke rekan Teis di studio dari Ambon.
0: Ya baik, Ike, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan pagi ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat selalu.

0: Marco Pagini.
1: Dan saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi saya menyapa Anda, selamat pagi pendengar. Selamat bangun pagi, mungkin ada di antara Anda yang baru saja bangun di saat ini. Ya, saya harapkan pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat. Dan mungkin sebelum beranjak ke tempat kerja, ya, luangkan waktu paling kurang 15 hingga 30 menit untuk lakukan gerakan-gerakan kecil atau gerakan-gerakan tubuh, ya. Umumnya itu olahraga ya. Ya, jangan yang berat-berat. Mungkin jalan santai di pagi ini atau jalan pagi, ya, sudah lumayan 30 menit kalau berjalan. Ya, kalau 30 menit dengan jalan yang sangat santai itu, ya paling bisa capai antara 3 hingga 4 km. Tapi kalau jalan dengan kecepatan sedang bisa mencapai 10 km ya. Tidak. Tidak. Iya, kalau dengan jalan cepat, nah itu baru 10 ya. Kalau jalan setengah, setengah cepat ya, atau medium, ya, itu palingan bisa 6 hingga 7 km saja. Apakah Anda sudah pernah mencoba? Iya, cobalah sekali-kali. Standarisasi yang dianjurkan untuk seseorang melakukan jalan pagi atau gerakan kaki yaitu menapaki jalan dengan 10.000 langkah. Ya, hitung saja ya sekali-kali, hitung langkah Anda sampai 10.000. Kalau sudah sampai 10.000 ya berhenti. Tapi kalau tidak mampu ya, setengah juga sudah lumayan 5.000 langkah ya. Info pagi, informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Saya lanjutkan kembali untuk Anda. Masih ada informasi dari Kota Ambon, masih juga dari Bula, masih juga dari Tual, Somlaki, dan juga kabupaten kota lainnya. Jangan lupa, ada pendengar yang mau berbagi informasi dengan kami di pagi ini, silakan. Saya siap merespon Anda dan menanti partisipasi Anda di line telepon 383-4921. Tetap di sesi ini, saya akan kembali lagi untuk Anda di informasi lainnya, pendengar.

Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Etika digital sangat penting untuk digunakan oleh semua orang. Selama mengakses layanan internet, ada etika dan etiket yang perlu diikuti karena ada hak orang lain yang harus kita hormati. Kita harus memahami bahwa dunia digital punya aturan yang harus kita taati, seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Juga taat kepada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata. Menghormati privasi orang lain, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat

karena kita masih di Info Pagi dan informasi lainnya. Kali ini kita menuju dulu ke Maluku Tenggara.

Dari Maluku Tenggara, dari rri.co.id Tual, informasi kami hadirkan terkait dengan penanganan stunting dan juga aktivitas nelayan di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengajak aparatur sipil negara atau ASN, sektor swasta hingga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh atau GOTA, cegah stunting atau genting. Saya ulangi, gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Upaya ini dilakukan untuk menjaga tren penurunan prevalensi stunting sekaligus cegah munculnya kasus-kasus yang baru. Ajakan ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hentoknam saat membuka sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dan gerakan ayah teladan Indonesia atau GATI di aula kantor Bupati Langgur pada Selasa kemarin. Dikatakan tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi emas Indonesia. Upaya itu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan butuh kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah, pemerintah desa hingga kader-kader yang ada di lapangan. Dikatakan Rahentoknam, Maluku Tenggara menunjukkan kemajuan pesat dalam upaya penurunan stunting. Berdasarkan data Sistem Informasi Gizi Terintegrasi dan Gerakan Sayang Keluarga atau SIGI-SIGESKA, terpadu prevalensi stunting saat ini berada pada angka 10,25%. Mengalami penurunan dibanding tahun 2024 lalu yang berada di posisi 14%. Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi. Upaya pencegahan akan jauh lebih penting agar anak-anak yang berisiko stunting dapat memperoleh perhatian sejak dini. Masih dari Maluku Tenggara. Pendengar, sejak beberapa bulan terakhir di wilayah perairan Kepulauan Kei Maluku kerap terjadi angin kencang. Namun kondisi ini tidak menyurutkan langkah atau niat serta hasrat nelayan setempat untuk tetap melaut. Mereka tetap melaut demi dapurnya tetap bisa mengeluarkan asap. Seperti yang diungkapkan salah satu nelayan Bagan di Tual, Harun Usman. Menurutnya dalam kondisi hujan ataupun tidak, bahkan dalam terjadi angin kencang sekalipun, tidak berpengaruh terhadap aktivitasnya sebagai nelayan. Apalagi area berdirinya Bagan miliknya itu relatif dekat dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Dikatakan Usman, di area Bagan saya ombak tidak terlalu besar meskipun ada terjadi angin kencang dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun, saya tetap melaut dan kami tetap waspada. Dikatakan pula jika terjadi hujan dan angin kencang, ini merupakan tantangan tersendiri bagi nelayan di sana. Lebih lagi, langit yang gelap membuat pandangan terbatas, sehingga selain tetap mempertahankan kondisi bagang, tidak sampai terombang ambing, ia juga harus memperhatikan rekan kerja yang sedang menarik jaring saat menangkap ikan. Selama cuaca belum stabil, maka hasil tangkapan mereka juga tidak maksimal. Dikatakan Usman, kegiatan mencari ikan di laut sangat tergantung pada cuaca. Jika cuaca mendukung, hampir setiap hari para nelayan berangkat melaut. Tetapi jika cuaca buruk seperti musim angin barat, sebagian dari mereka tidak berani melaut.

Iya, bersama Iwake ya, atau Iwaka, iya, Matahari. Si Iwa bertanya kepada Matahari, "Hei Matahari, semalam kamu nyenyak tidur atau tidak ya?" Iya. Bagaimana pendengar? Matahari pasti aman-aman saja ya. Matahari rutin ya, terbit di pagi dari arah timur dan sorenya terbenam dari arah barat. Iya, begitu dan seterusnya ya. Baik, dia tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyinari bumi, ya, memberikan sinar kehidupan bagi bumi. Iya. Baik, semoga Anda juga di semalam tidurnya nyenyak, ya. Semalam juga Anda tidur ditemani dengan mimpi-mimpi yang indah. Tapi tidak semuanya ada yang mimpi yang indah, pasti juga ada yang mimpi yang buruk, ya. Nightmare, begitu. Baik. Info pagi saya akan tuntaskan saat ini, pendengar.

Menutup jumpa kita di info pagi, informasi dari Kota Ambon dan dari Kota Bulacan bagian timur, saya turunkan untuk Anda. Dari Kota Ambon kita hadirkan informasi terkait dengan wisuda yang digelar Universitas Patimura. Bupati kembali mewisudakan sekitar 1.036 lulusan periode Juli 2026. Rektor Unpati Profesor Freddy Lewakabesi menyebutkan momentum wisuda sebagai puncak dari kerja keras, ketekunan dan perjuangan panjang para mahasiswa selama menempuh pendidikan tingginya. Dikatakan kepada para lulusan, Prof. Freddy mengingatkan bahwa gelar akademik yang melekat merupakan amanah sekaligus tanggung jawab moral. Dan meminta para alumni untuk terus belajar, menjaga integritas, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi perubahan dunia yang bergerak cepat. Keberhasilan sebuah perguruan tinggi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang lulus, tapi dari seberapa besar dampak nyata yang mampu diberikan bagi masyarakat, bangsa, dan dunia global. Olehnya itu, Profesor sebagai rektor juga mendorong lulusan Unpati untuk hadir sebagai sumber solusi dan membawa perubahan positif di tengah masyarakat.

Dan dari Bula, Kabupaten Seram bagian timur, kita hadirkan informasi terkait dengan dampak kekeringan. Kelangkaan air bersih di Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku kini memasuki fase mengkhawatirkan. Warga di sejumlah kompleks sulit mendapatkan pasokan air bersih untuk keperluan mandi, cuci, dan sebagainya. Mereka terpaksa membeli air galon. Kondisi sulit yang dialami warga di daerah ini memantik perhatian serius BWS setempat. Di Rabu kemarin, BWS Maluku mengutus petugasnya turun langsung ke Bula mengambil langkah cepat mengatasi musibah kekeringan. Setelah berkoordinasi dengan BPBD setempat mengetahui titik lokasi warga yang benar-benar mengalami krisis air bersih, petugas BWS Maluku langsung bergerak cepat dengan mendistribusi sedikitnya 8.000 liter air bersih ke pemukiman warga. Dan informasi ini menutup jumpa saya dengan Anda di Info Pagi. Selanjutnya nanti berdengar di pukul 8 ke depan, Anda bisa ikuti Dialog Aspirasi Maluku Serumpun berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

Kekeringan merupakan suatu bencana yang terjadi saat musim kemarau, sehingga terjadi kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam waktu berkepanjangan. Ini terjadi apabila suatu daerah tertentu mengalami curah hujan di bawah rata-rata atau tidak hujan sama sekali, sehingga menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat memicu bencana alam, seperti kebakaran hutan juga dapat menimbulkan permasalahan bagi sumber pendapatan masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi pertanian juga ekosistemnya. Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana terkait langkah mitigasi bencana kekeringan, masyarakat diharapkan untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Ketika terjadi bencana kekeringan, langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan yaitu 1. Membuat sumur bor untuk mendapatkan air. 2. Menyediakan air bersih dengan menyediakan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. 3. Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah lingkungan hujan. 4. Menyediakan pompa air. 5. Melakukan pengaturan pemberian air untuk pertanian secara darurat. Perhatikan kebakaran lahan dan hutan karena lebih rentan terjadi saat musim kemarau. Bijaklah dalam melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan kita. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan mall pelayanan publik pemerintah Kota Ambon telah rampung dikerjakan. Bangunan yang diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat tersebut kini memasuki tahap akhir sebelum resmi difungsikan. Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengatakan, meski konstruksi gedung telah selesai, operasional pelayanan kepada masyarakat masih menunggu penyelesaian sejumlah fasilitas penunjang dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP kini sementara memproses pengadaan fasilitas dan perlengkapan pendukung. Badawin berharap seluruh proses pengadaan dapat segera diselesaikan tanpa ada hambatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dimulai pada penghujung tahun ini.
0: Sekian Cek Fakta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, baik pendengar, setelah tadi kami hadirkan program Cek Fakta dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah di menit ke-5 dari pukul 8. Kami segera hadirkan ke ruang negara Anda. Aspirasi Serumpun Seribu Pulau hari ini edisi Kamis di 30 Juli 2026. Aspirasi berjaringan Skorwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan pagi ini, RRI Amun sebagai penyelenggara akan mengangkat topik menarik dan penting, yaitu antisipasi krisis air hadapi ancaman El Nino. Dan untuk acara dialog ini akan dipandu langsung rekan saya, Bung Abdullah Leoriba. Kita buka acaranya untuk Anda, pendengar.
3: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Radio Republik Indonesia meliputi RRI Tual Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku dan dalam dialog aspirasi serumpunnya seribu. Ya, dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Ya, karena memang BMKG telah memprediksi sebelumnya bahwa nanti pada tahun ini akan terjadi ancaman El Nino yang mungkin ya termasuk yang paling panjang ya menurut BMKG. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Pak Bodi Wane Mailuhu. Selamat pagi, Pak Bodi. Iya, dan pendengar, narasumber kita yang kedua ada PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, Pak Peter Saimimas. Selamat pagi,
5: Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, pemirsa dimanapun Anda berada.
4: Iya, pemirsa RRI di Ternate, Tual, Bula dan Somlaki dan juga di Ambon ya. Baik, pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Dan kita langsung saja nih dengan Pak Pit. Ya, Pak Pit, apakah ini kan nanti ada ancaman El Nino nih, dan kita juga tahu bahwa musim kemarau juga sudah mulai berlangsung di Kota Ambon, di Pulau Sera misalnya sudah terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, apakah sejauh ini sudah terjadi penurunan debit air di sejumlah titik begitu, Pak Pit, atau masih normal begitu, Pak Pit?
5: Ya. Makasih, Pak. Jadi untuk air permukaan itu bukan saja masalah El Nino, tetapi kalau ada perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau itu debit air tetap menurun. Oleh karena itu Perumda Tirta Yapono telah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari. Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, sebelum kita datang ke sini 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan kita sudah gunakan tambahan sumur dalam. Jadi El Nino ini penurunan debit air itu lebih cenderung kepada sumur permukaan yang pakai gunakan mata air itu. Nah, contoh misalnya di Kusu-Kusu yang suplai airnya masuk ke Bak Mangga 2 kurang lebih 2000 kubik harus disuplai kepada masyarakat setiap hari. Itu kita sudah antisipasi dengan mensuplai air dari sumur cadangan kita. Yang pertama itu ada di Pohon Pule, yang kedua ada di Batung Katun Dalam. Sedangkan untuk sumur permukaan yang ada di Wainitu yang mensuplai air kepada masyarakat kurang lebih 4.500 kakak itu kita telah mengantisipasinya dengan mensuplai air dari sumur cadangan. Sehingga debit air untuk suplai kepada masyarakat itu tidak akan diharapkan, tidak akan terganggu. Dan memang sampai hari ini tidak terganggu. Dan Batu Gajah juga kita sudah siapkan suplai air sumur dalam. Mengingat karena kondisi kemarau dan El Nino ini tetap mempengaruhi sumur permukaan. Dan kita sudah antisipasi itu jauh-jauh hari. Nah, sehingga sampai dengan hari ini seluruh pelanggan kita masih mendapatkan air bersih dengan cukup.
4: Ya, baik, luar biasa. Dan Pak Bodi, boleh tahu Komisi 2 ini membidangi apa saja, Pak Bodi?
6: Komisi 2 ini kita membidangi salah satunya adalah bermitra dengan BUMD. Salah satunya adalah dengan Perumda Tirta Yapono bersama dengan
4: BUMD. Iya, baik, Pak Bodi, sejauh ini ada tidak keluhan masyarakat misalnya mengalami krisis air bersih begitu di DPRD Kota?
6: kalau melihat sampai saat ini untuk keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan air bersih itu sampai saat ini belum ada ya Pak. Ada kemarin-kemarin itu yang mengeluh tentang di luar dari Perumda, tapi kami sudah mencoba memfasilitasi itu, dan ada juga yang belum teraliri misalnya, tapi sudah disampaikan ke Perumda, ke Papit, dan itu telah dieksekusi langsung oleh Perumda. Semuanya sudah siap jika instalasi-instalasi jalur-jalur sudah siap, seperti contoh di Lateri, itu sudah tinggal bagaimana dialiri oleh Perumda. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Tita Yapono yang kalau kita berbicara mereka lebih dulu telah mengantisipasi apa sih yang akan terjadi. Contohnya dengan El Nino ini kan siklus 3-7 tahunan. Tapi Perumda bisa mengantisipasi ini lebih awal. Kan pernah itu 2024 itu terjadi kelangkaan, tapi pemerintah kota bisa mengatasi itu dengan kebijakan jangka pendek, menggunakan mobil-mobil tangki untuk mengantisipasi itu.
4: Iya, Pak Apit, ini cakupan pelayanan Perumda Yapono. Jadi kalau kita ikuti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, artinya bahwa memang ada keinginan dari masyarakat, nah, supaya karena kalau bisa ya bisa ditangani oleh Pak Pit begitu.
5: Makasih Pak. Jadi ini kan pelayanan air bersih ini kebutuhan dasar. Ya. Komitmen Pak Wali Kota itu dalam 17 program prioritas itu salah satunya itu program terkait akses air bersih. Itu menempati urutan pertama. Kenapa ia menempatkan itu dalam urutan pertama? Karena itu kebutuhan dasar yang mau dan tidak mau harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu, perhatian dari Pak Wali Kota terhadap air bersih ini cukup luar biasa, ditambah dukungan daripada Komisi 2. Nah, sehingga dalam tahun 2026 ini, untuk mengantisipasi yang tadi ditanyakan oleh Bapak tadi, dan dijelaskan oleh Pak Komisi Ketua Komisi 2 tadi, kami akan membangun sumur dalam kurang lebih 4. Dan sekarang kita sudah lakukan. Satu di Wayame kemarin sudah selesai, sementara kita lagi bangun di Lateri, setelah itu Bentas, dan selesai itu kita akan ke Halong Atas. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena antisipasi yang tadi Bapak tanyakan itu terkait dengan El Nino terhadap ketersediaan debit air pada sumur-sumur permukaan. Perumda Tita Apono tidak melaksanakan tanggung jawab pada jaringan yang dia bina saja yang menjadi kewenangannya, tidak sama sekali. Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Tosapu. Tosapu itu kan di luar kewenangan, di luar kendali kita. Karena untuk Kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan Perumda di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Nah, tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Nah, mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Nah, kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan. Ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di luar daripada jaringan yang dimiliki oleh Perumda Tita Apono, termasuk kilang misalnya. Kilang pun kita tangani. EMA kita tangani untuk menyelesaikan. Sekarang nanti hari besok ini kita akan tangani juga di Hatiu Besar, Pak Ketua. Itu juga tidak ada jaringan kita di sana. Tetapi ini kebutuhan dasar dari ketika masyarakat mengeluh tentang air bersih, itu tanggung jawab kita dari Perumda, baik itu diinstruksikan langsung oleh Pak Wali Kota maupun itu disampaikan kepada Perumda lewat media-media sosial yang punya kita.
4: Iya, baik, luar biasa. Dan kita ke Pak Budi lagi. Pak Budi, dari kacamata legislatif, sejauh mana Komisi 2 mendorong alokasi APBD atau misalnya penyertaan modal daerah untuk memperkuat ketahanan infrastruktur air minum di Kota Ambon menghadapi ancaman iklim seperti El Nino begitu.
6: Iya, kalau ini untuk kebutuhan masyarakat itu tidak ada satu pengecualian.
4: Iya.
6: Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap Perumda itu sudah merupakan bukti nyata ketika di tahun kemarin diberikan penyertaan modal kepada Perumda. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak bahwa

0: mengalami masalah, maka banyak dampak yang bisa kita hadapi. Entah itu dampak kesehatan, dampak sosial, banyak dampak yang akan, dampak ekonomi akan terasa. Dia punya efek domino kemana-mana. Jadi kami pasti akan sebagai komisi yang terutama DPRD dan Komisi 2 yang bermitra dengan Perumda, kami akan mendukung penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Iya, jadi misalnya ada kebutuhan infrastruktur, Komisi 2 akan tetap komit untuk mengawal begitu, untuk mendorong pemerintah Kota Ambon menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur dalam rangka ketahanan air bersih begitu ya,
0: itu
1: Pak Bodi.
0: Itu sudah pasti kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu.
1: Iya, Pak Pit boleh tahu untuk fasilitas sendiri apakah sudah cukup? Tadi kan Pak Pit bilang bahwa siap melayani di luar cakupan begitu. Ya.
2: Jadi menyangkut dengan pelayanan di luar cakupan itu dari SDM kita cukup. Kita sangat cukup untuk SDM. Nah, tapi kalau untuk kita juga sering diminta untuk intervensi di daerah kawasan pelayanan desa. Ya. Jadi ketika ada permintaan yang disampaikan apa lewat Pak Wali Kota atau lewat Perumda atau lewat teman-teman yang lain, itu kita distribusikan dengan menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang bukan kewenangan kita, kawasan yang dikelola oleh desa. Kita juga kemarin juga baru menyelesaikan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kayu Tiga. Itu mengalami krisis cukup lama karena terganggunya mereka punya pipa distribusi dari sumber ke masyarakat. Nah, itu kita lakukan semua. Kenapa kita lakukan? Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bodi tadi, bahwa itu bagian daripada hak dasar, kebutuhan dasar daripada masyarakat, kebutuhan dasar daripada makhluk hidup yang ada di kota ini. Nah, kalau itu terganggu, itu tidak akan bisa terpenuhi kebutuhan itu.
1: Iya, Pak Pit, ini soal mitigasi teknis dan tingkat kebocoran. Jadi selain skema penggiliran aliran air, apakah ada langkah teknis konkret yang disiapkan untuk menekan tingkat kehilangan air akibat pipa tua dan sebagainya gitu, Pak Pit? Ya,
2: makasih. Jadi pada tahun 2024 itu kehilangan air itu 68%. Ya, waktu bulan April itu. Kita berupaya untuk memperbaiki seluruh jaringan yang ada sehingga pada bulan Oktober kalau tidak salah 2024 itu NRW kita sudah turun sampai 28. Dan pada akhir bulan tahun 2024 di bulan Desember, evaluasi terakhir itu NRW kita tinggal 26. Dan untuk tahun 2025 evaluasi kita terakhir bersama dengan BPKP itu NRW kita tinggal 22%. Artinya apa? Kita telah melakukan berbagai macam perbaikan, baik yang tadi Bapak sampaikan pipa sudah usia dan beberapa hal-hal yang selama ini mungkin belum dapat dilakukan, itu kita telah lakukan itu. Dan sampai dengan hari ini kita telah lakukan perbaikan itu dari tahun 2024 sampai 2026 itu kurang lebih 15.000 meter perbaikan jaringan pipa.
1: 15.000 meter ini termasuk besar atau kecil nih, Pak?
2: Cukup besar. Cukup besar, 515.000. Itu cukup besar, Pak. Ada kalau hitung panjangnya itu 15 kilo.
1: 15 kilo ya. Dan Pak Bodi, artinya bahwa Perumda memang tidak tinggal diam nih, meskipun ada El Nino atau tidak ada El Nino, mereka sudah siap begitu kira-kira, Pak Bodi.
0: Ada dengan tidak adanya ini kan Perumda sudah bekerja secara maksimal. Contohnya dengan melihat sumber-sumber air yang baru untuk menghadapi krisis air. Karena kalau melihat kondisi Pulau Ambon, itu cuma pulau kecil yang memiliki daya tampung, daya serap yang tidak banyak dan bisa tergerus karena pembangunan-pembangunan kota. Jadi daerah-daerah penyerapan dan sumber-sumber air itu semakin bisa berkurang. Tapi Perumda sampai sekarang tidak tinggal diam. Ada yang tadi sampaikan, ada beberapa titik sumur dalam yang telah disiapkan untuk mengantisipasi sumber air di permukaan. Jadi kami

0: juga memberikan apresiasi kepada Perumda yang telah jauh-jauh hari untuk melihat hal ini. Yang tadi disampaikan bahwa mau ada El Nino dengan tidak ada El Nino, semua itu telah disiapkan.
1: Iya, Pak Budi, ini soal regulasi perlindungan daerah resapan air ya. Nah, alih fungsi lahan di kawasan tangkapan air di Kota Ambon ini kan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun terus terjadi. Nah, apakah DPRD Kota Ambon sudah atau mungkin Mas ingin menyiapkan perda atau langkah pengawasan ketat untuk melindungi zona resapan air baku dari pembangunan ilegal begitu?
0: Ya, kalau mau lihat ini kan kita lagi bikin RTRW. Nah, ini sampai sekarang sedang berproses di teman-teman di pansus di Komisi 3 sedang melakukan persiapan untuk perda RTRW. Supaya ada landasan hukum ketika ada yang melakukan pembangunan di daerah-daerah yang terlarang, di hutan lindung, tempat serapan air, itu kan punya dasar. Jadi masyarakat atau investor atau siapapun itu ketika ingin membangun, dia bisa melihat bahwa oh ternyata daerah ini dikhususkan untuk ini, daerah ini khusus, jadi tidak asal serobot. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita, sebuah PR besar bagi kita untuk menyelesaikan ini. Jadi memang sudah ada di tahap-tahap akhir.
1: Iya, baik. Pak Pit, Pak Bodi, kita jeda dulu, nanti kita ikuti lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0: Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau. Dan kita juga masih membahas antisipasi krisis air menghadapi ancaman El Nino. Dan tentunya masih dengan Pak Pit Saimima, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, dan Pak Bodi Mailuhu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar, kami buka line telepon untuk Anda jika Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan tanggapan ataupun saran, atau mungkin juga ingin melaporkan ya ke Perumdam. Ya, mungkin ada masalah-masalah air, Anda bisa langsung ya bergabung dengan kami di 09113834921. Baik, Pak Pit dan Pak Budi, sambil menunggu mungkin ada penelpon yang bergabung. Ya, kita dengan Pak Pit dulu nih. Ini soal skema darurat dan keadilan distribusi. Jadi andaikan Pak Pit ya, andaikan terjadi kekeringan dalam durasi panjang, misalnya diseram di bulan sekarang ini kan sudah mulai karhutla dan sebagainya, dan masyarakat juga sudah mengeluh sudah terjadi krisis air, sehingga Polres bahkan instansi pemerintahan TNI Polri juga sudah turun membantu menyalurkan air bersih, dan kita di Ambon kan masih aman begitu ya Pak Pit ya. Nah, andaikan ada situasi darurat seperti itu, bagaimana kesiapan armada tangki air dan nanti skema pembagiannya bagaimana? Tapi sebelumnya Pak Pit, sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Boleh ya tahu dengan Pak siapa di mana?
6: Dengan Ferdi di Lateri, Pak.
5: Iya, dengan Pak Ferdi di Lateri. Silakan, Pak Ferdi.
6: Iya, ini kalau bicara mengenai El Nino ini, kayaknya masyarakat di sini belum terlalu mendengar atau dampak dari El Nino ini. Artinya dari pemerintah kota sendiri, kira-kira sudahkah menyediakan cadangan air bersih seperti itu? Kemudian apa sosialisasi yang dilakukan untuk menghemat air kepada masyarakat? Ada sosialisasi kak yang dilakukan kepada pemerintah secara masif, tidak hanya dengan mendistribusikan air, tapi bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan itu dengan menghemat? Kemudian mengantisipasi kebakaran hutan misalnya. Sejauh mana pemerintah kota menyikapi hal itu? Mungkin kalau dari pihak EDM, koordinasi apa yang sudah dilakukan dengan instansi terkait? Nah, dari kalau saya dari sisi anggaran untuk DPR, apa aja yang akan dilakukan oleh DPR, karena kalau ini berarti ini musibah atau apa, bukan musibah, ini merupakan satu hal yang menjadi persoalan, permasalahan, sehingga dibutuhkan eksekusi anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Dari pihak DPR apa yang sudah dilakukan? Terima kasih.
5: Iya, baik, terima kasih Pak Firly di Lateri. Ya, pertanyaan saran yang sangat luar biasa. Ini juga soal sosialisasi, masyarakat juga banyak belum tahu El Nino nih, Pak Pit, silakan.
7: Ya, makasih Pak Ferdi. Kalau terkait dengan masalah ketersediaan air bersih di Lateri, saya pikir kita sudah mengantisipasinya dengan sungguh. Karena itu kita sementara dalam membangun salah satu sumur baru lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Lateri. Kita berharap apa yang menjadi kebutuhan air bersih itu akan tetap terpenuhi sejauh kondisi yang dilakukan oleh Perumda Tirta Yapono. Kalau terkait dengan antisipasi bencana, ini namanya bencana alam yang kita semua tidak menginginkan itu terjadi, tetapi perlu diantisipasi bahwa pemerintah kota juga DPRD juga akan mengantisipasi hal itu dengan kita akan menggerakkan seluruh kekuatan untuk melakukan suplai air bersih kalau itu terjadi kepada masyarakat. Tetapi sejauh ini mudah-mudahan yang kita sudah siapkan itu tidak akan mengalami bencana seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi kalau misalnya itu bencana kekeringan, bencana kebakaran, itu kan ada badan bencana kita yang akan melakukan itu dan mengorganisir dengan berbagai OPD yang terkait dalam kaitan dengan penanganan bencana itu.
5: Termasuk sosialisasi yang ditanyakan oleh Pak Peri
7: termasuk,
5: tadi ya?
7: Termasuk, jadi gini ya? Pak Peri, sebenarnya masyarakat kota ini untuk penggunaan air bersih itu mereka sudah bisa pahami, karena kalau mereka gunakan berlebihan, itu kan berdampak kepada kos daripada mereka harus membayar. Jadi pasti mereka paham, tanpa kita bilang juga mereka sudah pahami. Karena kalau mereka pakai misalnya sudah penuh bak penampung dan mereka tetap masih jalan terus, itu kan pasti meternya naik.
5: Itu sama dengan bakar uang begitu ya Pak.
7: Seperti itu ya? Sudah. Dan itu selalu kita ingatkan. Memang terkadang mereka komplain di kantor, kenapa nilai kita pembayaran seperti ini ya, setelah diturun cek di lapangan instalasi meterisasi semuanya baik. Padahal setelah ditelusuri ada keran yang dibuka tidak pernah ditutup. Nah, itu dia mempengaruhi. Jadi saya pikir untuk masalah sosialisasi menyangkut dengan pemanfaatan air bersih bagi masyarakat kota pengguna jasa dari Perumda Tirta Yapono, saya rasa mereka sudah paham. Karena dampak yang tadi saya jelaskan, kalau tidak dilakukan tindakan mencukupkan apa yang sudah ada tapi masih tetap membuka, itu berarti dampak terakhirnya akan pembayaran yang cukup besar. Jadi penggunaan yang misalnya satu hari 2 kubik dia bisa meningkat sampai 4 kubik karena tidak kontrol pada saat kita distribusi air bersihnya.
5: Iya, baik. Pak Budi, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Firly soal anggaran. Silakan Pak Budi.
8: Iya, kalau berbicara mengenai anggaran, sebuah bukti nyata bahwa ketika kemarin DPRD menyetujui penyertaan modal terhadap Tirta Yapono, itu berarti memang betul-betul mendukung dari segi anggaran. Jika mungkin besok dalam APBD kita, jika ada apa yang telah dirancangkan itu dan masuk, dan pasti akan kita kawal sampai selesai di DPRD untuk bisa menyetujui anggaran yang harus disiapkan untuk mempersiapkan jika memang besok kita tidak minta-minta ya, tapi jika ada terjadi kita telah siap. Jadi dari segi anggaran itu memang setelah pelajari itu sudah siap.
5: Iya, tadi Pak Firly juga khawatir ya nanti akan terjadi karhutla dan sebagainya. Nah, ini harusnya juga menjadi perhatian dari DPRD nih, DPRD Kota Ambon, Pak Budi.
8: Iya, pasti itu pasti akan menjadi perhatian dari DPRD Kota Ambon. Makanya kita sebagai DPRD kita juga minta peran serta daripada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan jika ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui dan kita tindak lanjuti dan kita kawal ini sampai selesai. Mm-hmm. Karena jujur kami juga hanya 35 orang di PRD Kota Ambon, punya keterbatasan, kami tidak bisa mengetahui semua hal yang terjadi di masyarakat. Mm-hmm. Jadi dengan ini kami perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat, dari seluruh stakeholder yang ada, untuk jika ada sesuatu hal yang harus disampaikan, segera sampaikan. Mm-hmm. Supaya itu menjadi perhatian bagi kami.
5: Ya, baik. Ya, kembali ke Pak Fit, soal pertama tadi, andaikan terjadi El Nino yang berkepanjangan, kira-kira ini soal skema darurat, kira-kira nanti skemanya seperti apa? Penggiliran, tangki dan sebagainya, nanti kira-kira bagaimana Pak Fit?
7: Jadi begini, yang pertama kita doakan itu jangan terjadi.
5: Jangan terjadi, ya. Amin.
7: Tetapi kalau itu akan terjadi, pemerintah kota kan punya satgas itu ada, bencana itu. Dan kita semua sama-sama akan melakukannya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di luar kewenangan daripada Perumda, bukan di jaringan kita, itu tetap kita akan antisipasi. Kita akan koordinasi dengan Dinas PUPR, Badan Bencana, dan salah satu balai di pusat yang ada di daerah ini, PU, Kementerian PU, itu kita telah mengkoordinasikan itu, dan di situ ada fasilitas mobil tangki yang biasa kita gunakan ketika mendistribusikan air pada kesulitan air di daerah-daerah tertentu. Nah, itu pasti akan kita siapkan. Jadi pemerintah kota tidak akan diam, tidak mungkin rakyatnya dikasih menderita. Ya, tetapi tetap diantisipasi, jauh-jauh hari kita antisipasi itu. Tapi itu juga kita butuh kesadaran daripada masyarakat. Artinya apa? Kalau misalnya terkait dengan kebakaran hutan itu karena keterkanan juga karena kelemahan kita, bukan karena itu sesuatu yang terjadi. Ya, nah, ini perlu diantisipasi.
5: Misalnya buang puntung rokok sembarangan,
7: atau membakar kebun yang tidak dikawal dengan baik. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi kesadaran. Jadi tidak bisa semua hal itu terjadi lalu pemerintah menjadi beban. Tetapi mari sebelum itu terjadi kita antisipasi.
5: Iya, dan kemarin Pak Wali Kota Pak Bodewin juga sudah menyampaikan keterangan bahwa pemerintah Kota Ambon siap menghadapi El Nino begitu.
7: Siap menghadapi El Nino. Tadi juga kami kemarin juga sudah diinstruksikan oleh Pak Wali Kota untuk mempercepat segala pembangunan sumur-sumur baru supaya percepat, sehingga mengantisipasi El Nino itu kita telah siap.
5: Iya, Pak Bode, ini mungkin soal evaluasi dan koordinasi lintas sektor ya. Nah, biasanya kan kalau setiap kali ancaman kekeringan muncul itu masyarakat selalu mengeluh. Dan ini selalu berulang. Nah, kira-kira nanti sikap DPRD seperti apa? Apakah juga melakukan evaluasi dan lebih mengintensifkan koordinasi lintas sektor begitu, Pak Bode?
8: Iya, kalau melihat mengantisipasi ya apa yang terjadi, pasti kami akan melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait ini terkait untuk mengantisipasi memperbarui peta wilayah misalnya yang memiliki resiko kekurangan air bersih. Ya, seperti di daerah-daerah tertentu yang memang ketika dipetakan itu harus diperbarui oleh misalnya badan bencana, yang nanti kita akan berkoordinasi dengan Perumda untuk mengatasi jika ini terjadi tadi. Tapi kami yang mendoakan yang tadi Pak Fit bilang ini tidak terjadi.
5: Iya, betul.
8: Tapi semua ini kan telah diantisipasi juga oleh pihak-pihak terkait untuk masalah ini. Jadi kita lihatlah potensi-potensi di mana yang punya risiko, kan tidak semua daerah memiliki risiko yang sama. Jadi pasti akan diprioritaskan, oh ini yang memiliki risiko. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Perumda ini, kadang masyarakat berpikir bahwa ini tidak adil, masa ada daerah yang bisa berjalan hanya 3 jam, hanya 4 jam, hanya 6 jam, padahal ini juga tanpa kita sadari ini sebenarnya sebuah metode untuk bagaimana masyarakat ini diedukasi untuk menggunakan air ini seperlunya. Bagaimana kita menyimpan cadangan air kita di Pulau Ambon ini. Ya, memang kalau mau bilang cadangan-cadangan air kita ada sih, cuman ketika melihat peta wilayah, dia sudah ada di wilayah Maluku Tengah misalnya. Nah, ini juga harus kita pikirkan.
5: Iya, baik. Ini soal tata kelola lingkungan dan penegakan hukum ya. Nah, bagaimana Perumdam dan DPRD memandang komitmen bersama dalam menjaga kawasan hulu? Artinya bahwa jangan cuma hilir, hulu juga harus dijaga, misalnya pegunungan, hutan resapan dan sebagainya. Kira-kira langkah tegas apa yang bisa diambil begitu agar daerah-daerah resapan air itu tidak misalnya disalahgunakan atau dirusak begitu, Pak Pit?
7: Ya, kita punya dasar hukum kan ada itu, yang tadi jelaskan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, Pak Bodi. Kita kan punya RTRW itu sudah ada, ya. Nah, cuma ini kan berpulang pada kesadaran masyarakat. Kita mesti memahaminya begini, bahwa di kota ini yang namanya hutan lindung, hutan resapan, daerah resapan air, itu pemiliknya ada, bukan tidak ada. Jadi itu bukan hutan yang bebas yang dikuasai oleh negara, itu ada pemiliknya. Nah, persoalannya, pertanyaan, apakah pemilik menyadari itu ataukah tidak? Nah, itu satu, Pak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 tadi, itu sekaligus juga dia bisa merambah daerah-daerah hutan itu yang menjadi hutan vegetasi untuk mensuplai air bersih, ketersediaannya di situ. Tetapi yang tadi saya bilang, antara kebutuhan dan ketersediaan ini kan terkadang tidak berimbang. Kebutuhan masyarakat membangun itu lebih besar karena pertumbuhan penduduk, baik yang pertumbuhan penduduk untuk kota sendiri maupun yang datang dari luar menempati kota ini. Nah, tinggal bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk dapat melakukan pemanfaatan hutan itu, lahan itu yang misalnya diizinkan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dengan sistem ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu nantinya tugas daripada Dinas PUPR dalam memberikan IMB, ya, dulu yang sekarang, dulu namanya IMB, yang sekarang kan sudah rubah namanya itu. Nah, itu harus memberikan sebuah ketegasan bahwa kalau ini kita izinkan di daerah seperti ini, membangunnya seperti apa misalnya. Itu saja. Paling tidak kan, paling tidak satu contoh sederhana itu, tidak boleh daerah itu ditutup, dia punya pori-pori tanah itu habis, paling tidak pakai paving block misalnya, sehingga pada waktu datangnya hujan, serapan air juga tetap masuk. Kalau kita membuat dia semuanya ditutup, itu kan berarti serapan air tidak ada. Jadi sebenarnya hal edukasi-edukasi sederhana ini yang harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Walau betul mereka punya hak, mereka pemilik, tapi mereka juga harus mencintai daerah ini, khususnya dalam kaitan dengan ketersediaan air bersih. Lalu harus betul-betul bersandar kepada aturan, dan mereka harus patuh kepada aturan. Kan tidak ada masyarakat yang kebal hukum. Tidak ada. Hukum itu panglima bagi kita semua. Mungkin itu, Bapak.
5: Pak Bodi, bisa ditanggapi, bisa ditambahkan? Ini komitmen bersama dalam menjaga sumber-sumber resapan air itu agar tetap lestari begitu, Pak Bodi.
8: Iya, kita juga berkomitmen bersama untuk menjaga sumber-sumber air. Kalau orang bilang di hulu, di pegunungan, yang telah kita lakukan juga dengan menerbitkan pajak air tanah. Itu sangat berpengaruh juga terhadap penggunaan air tanah. Karena resapan-resapan itu kan kalau ketika dipakai terus-menerus juga akan terjadi krisis. Makanya kita telah menetapkan pajak air tanah kemarin bagi pelaku-pelaku usaha atau yang menggunakan sebagai untuk konvensional, itu dikenakan pajak air tanah. Dengan itu kita bisa mengontrol juga penggunaan air tanah ini. Jadi ini menjadi komitmen bersama antara pemerintah kota, DPRD, Perumda untuk menjaga kelestarian air ini.
5: Iya, baik. Baik, Pak Pit, ini karena BMKG sudah memprediksi, ya, artinya kita harus siap andaikan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian sumber-sumber air kita menyusut, kemudian ada potensi terjadi kekeringan. Nah, apakah ada jaminan dan kompensasi pelayanan dari Perumda begitu bagi warga, khususnya pelanggan begitu, Pak Pit?
7: Iya. Yang pertama tadi saya sudah bilang, kita berdoa supaya ini tidak terjadi, ya. Tetapi yang kita jalani selama ini, waktu kemarin yang berkemarau panjang itu juga kita tidak terlalu banyak berdampak, ya. Artinya apa? Kita telah mempersiapkan sebaik mungkin mengantisipasi kondisi El Nino itu. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan yang tadi tanyakan kira-kira kompensasinya seperti apa, kan kita menggunakan standar ukuran meterisasi. Jadi kalau misalnya agak turun debit air yang kita supply, berarti pemanfaatan mereka punya juga kurang. Tetapi kita punya SOP ada, Pak. Kita SOP itu, kita membagi air sesuai dengan kebutuhan pada jam-jam tertentu. Jadi artinya pada titik A katakanlah ada jumlah pelanggan kita sekitar 500 atau 200, kita membagi air 2 jam ke dia, ke pelanggan titik A itu. Setelah itu kita kunci, kita bagi lagi. Tetapi kalau misalnya terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak tadi, itu berarti mungkin kita akan kurangi waktu jamnya. Tetapi yang penting bagi kami masyarakat harus mendapatkan air.
5: Iya, Pak Pit, boleh tahu apakah sejauh ini Perumdam sudah melakukan kajian atau misalnya membangun infrastruktur sumber air alternatif begitu? Apakah sudah ada atau bagaimana, Pak Pit? Atau memang belum dipikirkan begitu untuk misalnya optimalisasi embung, pengolahan air permukaan baru, agar Ambon tidak 100% bergantung pada mata air konvensional begitu, Pak Apit.
7: Iya, jadi begini, kita bicara kewenangan, ya Pak ya. Kalau kewenangan dari Perumda itu lebih banyak menyiapkan suplai air bersih dari sumber-sumber yang tersedia. Tapi kalau pembangunan embun dan yang tadi jelaskan oleh Bapak itu kan kewenangan pihak lain, OPD lain. Tapi kita terlalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Balai terkait dengan kewenangan mereka. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dengan baik. Kan kita tahu persis bahwa embun-embun itu juga sangat dibutuhkan pada waktu musim hujan. Sehingga ada tampungan air di sana, dan tampungan itu akan diserap oleh tanah dan kembali menjadi sumber air dalam debit air yang pada lokasi-lokasi tertentu. Tetapi juga bisa membantu dalam kaitan dengan petani membangun, mereka punya usaha pertanian khusus sayur, bisa menggunakan air dari embun-embun itu untuk mensuplai kebutuhan air bersih, air untuk tanaman-tanaman yang mereka tanam. Tetapi kami punya pemahaman bahwa koordinasi itu sangat penting. Nah, koordinasi itu sangat penting karena tidak semua itu dapat dilakukan oleh Perumda, atau tidak semua dapat dilakukan oleh Dinas PUPR, atau tidak semua dapat dilakukan oleh bencana. Nah, karena itu dalam mengkoordinasikan hal tersebut, biasanya selama ini dari pihak pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, melakukan sebuah tim untuk mengantisipasi semua itu dengan juga partisipasi daripada DPRD, khususnya Komisi 2. Dan saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2, Pak. Komisi 2 sangat intens sekali untuk memperhatikan hal-hal ini dan memperjuangkan betul-betul apa yang menjadi hak rakyat yang menjadi kebutuhan dasar. Dan itu selalu intens mereka lakukan dalam koordinasi-koordinasi rapat dengan dinas-dinas terkait termasuk Perumda, dan secara kontinu melakukan itu dan mengawasi itu. Saya minta berikan apresiasi yang sungguh kepada Komisi 2. Dan saya juga harus memberikan apresiasi yang lebih luar biasa daripada pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, yang memberikan perhatian sungguh untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat, mengalokasikan bukan saja masalah dana penyertaan modal, tapi perhatian yang sungguh. Jadi kita bicara menyangkut pengelolaan air bersih ini, bukan ansi ada pada Perumda Teapono, tetapi ada pada Dinas PUPR juga. Dalam koordinasi dengan Dinas PUPR, jadi saya umpamakan Perumda dengan Dinas PUPR ini seperti satu keping logam uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau depan itu Garuda, katakan itu kita, yang angka itu katakan itu PUPR. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam kaitan dengan pengembangan air bersih di kota ini, kita berkoordinasi secara intens dengan Dinas PUPR. Jadi kalau ini kita usulkan program ke Dinas PUPR, nanti didukung oleh Komisi 2 di DPRD, dan pemerintah kota waktu dan DPRD menyetujui itu merupakan jawaban-jawaban yang akan kita terjemahkan sebagai bagian daripada tanggung jawab kita memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kita juga memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR.
5: Iya, baik. Luar biasa, dan lebih luar biasa nih buat Komisi 2 ya, Pak Pit ya. Karena bukan cuma diam-diam menaruh perhatian terhadap fenomena krisis air bersih nanti, tapi juga sudah mulai memikirkan langkah-langkah antisipatif, begitu ya Pak Budi ya? Iya. Ya, dan Pak Budi boleh tahu apakah tidak ada, ini soal perda ya, apakah mungkin besok-besok ada perda inisiatif misalnya dari DPRD soal perlindungan resapan air, sumber-sumber resapan air dan sebagainya, begitu Pak Budi?
8: Iya. Untuk perda yang akan kita siapkan itu pasti ada. Selama itu untuk memenuhi kebutuhan dan melihat perkembangan. Ya kan? Karena perda ini dia akan selalu berubah dan berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi pasti kami dari DPRD akan melakukan itu, mempersiapkan perda inisiatif dari DPRD juga untuk melindungi supaya ada dasar hukum, ada batasan-batasan yang diberikan untuk melindungi apa yang menjadi aset kita. Jadi itu pasti akan kita siapkan ke depan.
5: Iya, dan tentunya koordinasi dengan Perumdam lebih intens lagi begitu ya Pak Budi ya?
8: Lebih intens, karena mereka lebih mengetahui ya, masalah yang terjadi, posisi mata airnya bagaimana. Itu mereka Perumda lebih mengetahui, mungkin dengan dibantu oleh dinas-dinas terkait yang memiliki data-data itu yang akan disampaikan kepada kita, dan kita buat itu menjadi sebuah peraturan daerah yang akan dijalankan oleh semua.
5: Iya, baik. Pak Pit, waktu kita memang sudah terbatas, boleh
7: saya
5: tahu Pak?
7: Satu saja. Saya tambah satu saja. Kita sementara membangun jaringan di Benteng Karang. Kita tahu persis Benteng Karang itu sama sekali tidak ada sumber air.
5: Iya, betul.
7: Ya. Nah, ini terkait dengan janji Pak Wali Kota kepada masyarakat Benteng Karang. Masyarakat Benteng Karang itu ada 318 KK di Benteng Karang itu, Pak. Janji Pak Wali Kota itu bahwa di tahun 2026, masyarakat di Benteng Karang sudah harus mendapatkan air bersih. Nah, kerja keras dari Dinas PUPR dan Perumda Teapono, kemarin kita sudah meninjau. Persiapan pendistribusian. Kerja kita kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkan itu.
5: Jadi itu merupakan bagian dari grand design jangka panjang atau bagaimana, Pak?
7: Dia bagian grand design dan jangka panjang. Jadi pikirnya kita semua bahwa setiap kawasan harus mendapatkan air bersih dengan cukup. Ya, kalau Bapak bayangkan saja di Benteng Karang itu tidak ada sumber air di sana. Masyarakat selama ini mendapatkan air bersih dengan membeli dari mobil tangki. Berapa harganya?
5: Betul.
7: Itu 15.000 per drum.
5: Iya, baik.
7: Sangat sulit mereka memang.
5: Iya, baik. Pak Pit, kita sudah di penghujung dialog. Sebagai closing statement, mungkin ada harapan yang ingin sampaikan Pak Pit, 1 menit buat Pak Pit.
7: Yang perlu kami sampaikan, masyarakat harus menjaga kawasan hutan dengan baik, memanfaatkan air bersih juga dengan baik sesuai kebutuhan, sehingga diharapkan ke depan tidak akan ada masalah lagi terkait dengan air bersih.
5: Iya, baik. Terima kasih Pak Peter Saimima, MSI, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan pendengar Pro 1 RRI. Terakhir Pak Budi, silakan, ada yang ingin disampaikan, harapan, silakan.
8: Iya, harapan kami sebenarnya semuanya sama, bagaimana kita membangun kota ini dengan tidak ada yang terlupakan. Karena seluruh masyarakat yang ada di kota ini memiliki hak yang sama. Tidak membedakan bahwa dia berada di posisi daerah mana dan daerah mana, semua memiliki hak yang sama. Untuk itu, harapan kami, kita mari saling menjaga keberlangsungan, bukan hanya pada generasi kita, tapi kita juga butuh keberlangsungan untuk generasi anak cucu kita ke depan.
5: Iya, baik, luar biasa, dan terima kasih Pak Budi Wane Mailuhu, SE, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dan pendengar di mana saja Anda berada, demikian dialog Aspirasi 1000 Pulau hari ini, semoga bermanfaat. Saya Uya Abdullah Lurima bersama operator teknik Mayos Noya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dalam dialog Aspirasi 1000 Pulau edisi bulan depan. Selamat pagi, assalamualaikum.
9: Demikian dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamungpraja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segala ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri.